Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Swiss ada aturan unik tentang memelihara hewan tertentu seperti marmut ataupun kelinci. Hewan ini tidak boleh dipelihara sendirian karena dianggap bisa membuat kesepian. Makanya pemilik biasanya diwajibkan memeliharanya secara berpasangan.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada
3: selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Teman Pro 2 pastinya masih di stand ya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di edisi 21 Agustus 2026 barengan sama Devi Wulandari ya. Ini loh teman Pro 2, ada satu kabar terbaru dari TikTok yang kabarnya sih ya, dia tuh lagi mengembangkan fitur yang memungkinkan kita sebagai pengguna TikTok, bahkan antar pengguna di platform ini, bisa mengirimkan uang melalui layanan direct message atau DM atau pesan langsung ya. Wow sih, itu keren sih menurut aku. Nah, kabar ini tuh pertama kali dilaporin sama Bloomberg yang juga mengungkapkan kalau pengembangan fitur ini berhasil. Maka TikTok bakalan ngefasilitasin proses transaksi itu menggunakan layanan TikTok Pay yang merupakan dompet digital buatannya nih teman Pro 2. Jadi pengembangan fitur ini pun juga ditemukan dalam kode yang tersembunyi dalam aplikasi TikTok ya untuk iPhone di Amerika Serikat. Nah, kode itu tuh nunjukin kalau sang penerima ini bisa mengetuk untuk menerima pembayaran, dan sang penerima ini pun yang ngirimin uang itu juga disebut bisa menyertakan pesan bersama pembayarannya. Nah, saat dikonfirmasi teman Pro 2, TikTok pun juga mengatakan kalau fitur ini sebenarnya sih belum diuji, yang menjadi penanda bahwa layanan ini juga masih dalam tahap pengembangan awal ya. Karena fitur ini pun juga masih dalam pengembangan, maka belum diketahui kapan atau apakah TikTok emang berencana bakalan ngerilisnya ke publik secara luas, atau ya cuma fitur buat uji coba doang sih. Kita tunggu aja lah ya update-nya seperti apa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saat berkendara, kita mungkin sering melihat road stud di sepanjang jalan. Tetapi, jarang yang menyadari perannya. Road stud atau yang sering disebut mata kucing adalah paku marka yang dipasang di badan jalan untuk membantu pengendara melihat batas jalur, terutamanya saat malam hari atau ketika hujan deras. Permukaannya dilengkapi reflektor yang akan memantulkan cahaya lampu kendaraan, sehingga garis jalan tetap terlihat jelas meski kondisi minim penerangan. Fakta menariknya, konsep road stud modern pertama kali dikembangkan oleh Percy Shaw di Inggris, tepat pada tahun 1930-an, dari pantulan cahaya mata kucing di jalan gelap. Dan kini, road stud menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas. Beberapa jenisnya juga dilengkapi tenaga surya dan lampu LED untuk menandai tikungan atau titik rawan kecelakaan. Meski kecil, road stud adalah penjaga diam yang bisa membantu menjaga perjalanan tetap aman.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

82 kalau tadi kabar terbaru dari TikTok. Nah, yang sekarang ini juga nih ada satu fitur barunya dari OpenAI yang akhirnya menyediakan layanan khusus untuk remaja, yaitu ChatGPT for Teens, yang itu ngejadiin chatbot kecerdasan artificial yang diklaim dia lebih ramah untuk pengguna remaja. Jadi produk ini ngejanjiin untuk menyertakan langkah-langkah keamanan tambahan serta mengatasi krisis di bidang pendidikan atas banyaknya temuan kecurangan yang dibantu ChatGPT di sekolah tuh teman Pro 2 ya. Dan ChatGPT for Teens ini juga mengenalkan fitur yang namanya Study Mode yang baru dan beragam fitur lainnya pastinya ya, yang itu mendorong pengguna remaja lebih tertarik untuk mengerjakan tugasnya dan memecahkan masalah, bukan hanya mencari jawaban cepat lewat AI. Wow, keren. Ini nih yang penting ya, gak langsung instan gitu aja. Opsi Study Mode ini bakal memberikan pertanyaan panduan dan dukungan langkah demi langkah kepada remaja untuk membantu mereka memahami materi belajar tuh teman Pro 2. Jadi lewat mode ini, pengguna remaja itu juga bakal mendapat pengingat khusus yang akan muncul kalau dia ini nyoba buat nyontek ketimbang memahami materi belajarnya. Jadi aplikasi ini pun khusus bakalan mendukung pembelajaran menggunakan visualisasi dan banyak kuis sehingga memungkinkan orang tua ataupun wali remaja untuk ngelakuin kontrol kapan study mode ini bakalan dijalankan secara otomatis. Dan dari OpenAI ini pun juga menyatakan kalau perlindungan yang sesuai usia sekarang ini akan diaktifkan secara otomatis di layanan ChatGPT untuk remaja yang itu dirancang untuk mengurangi paparan konten berbahaya atau tidak sesuai dengan perkembangan usia. Jadi langkah-langkah ini didasarkan pada prinsip-prinsip di bawah usia 18 tahun dari OpenAI. Wih, keren sih dari OpenAI. Jadi gitu dong. Jadi ada pembedanya pengguna remaja dan juga pengguna dewasa, karena kan udah pasti porsinya akan berbeda ya teman Pro 2. Ditunggu, semoga segera nyampe di Indonesia.

0: lewat jalan layang dan berpikir, gimana caranya tiang beton sebesar itu bisa dibangun tanpa menutup total jalan di bawahnya? Jawabannya ada pada metode Sosro Bahu, ditemukan oleh insinyur Indonesia Tjokorda Raka Sukawati pada akhir 1976. Nama Sosro Bahu sendiri diambil dari tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa, yaitu berarti seribu bahu. Teknologi ini memungkinkan kepala tiang penopang jalan layang diputar 90 derajat setelah dicor. Awalnya, balok beton dibuat sejajar dengan arah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah struktur siap, balok tersebut diputar menggunakan sistem hidrolik berbasis tekanan oli hingga berada di posisi melintang. Metode ini pertama kali digunakan dalam proyek jalan layang di Jalan Tol Layang Jagorawi Tanjung Priuk dan kemudian dipakai di beberapa negara seperti Filipina dan juga Malaysia. Inovasi ini lahir dari masalah nyata kemacetan dan sampai sekarang jadi salah satu kebanggaan teknik sipil Indonesia.
1: Abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali topnya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau selama ini Superman itu tuh ada di cerita-cerita apa tuh ya? Pahlawan, superhero ya kan? Muncul di buku cerita, terus juga muncul di film. Nah, ini kayaknya sih bakalan muncul di dunia nyata. Karena ada perusahaan teknologi asal Cina, Unitree, yang dia ini meluncurkan robot humanoid baru yang dijuluki Superman. Jadi robot ini tuh ya teman pro 2 berhasil ngelakuin lompatan setinggi 2 meter dari posisi dia berdiri, dan dia juga mampu berlari dengan kecepatan sampai 12,66 meter per detiknya. Tadi lo 12 meter per detik. Wih, cepet juga ya teman pro 2. Wow, bisa nih diajakin event lari. Lebih ke kalah sih kitanya sebagai manusia ya. Nah, perusahaan ini juga ngeklaim kalau pihaknya itu mengembangkan robot hanya dalam waktu 3 bulan lebih. Perusahaan ini pun juga mengatakan kalau robot itu masih dalam tahap pengembangan dan bakalan terus ditingkatkan lebih lanjut selama beberapa bulan ke depan. Unitree ini juga sudah menarik perhatian global ya, karena robot humanoidnya ini mampu berlari, menari, dan melakukan seni bela diri. Pendiri dari Unitree, Wang Xingxing, ini pun juga mendapat perhatian setelah hadir di barisan terdepan pada pertemuan puncak para pengusaha teknologi yang itu diselenggarakan sama Presiden Xi Jinping di tahun lalu, teman pro 2. Dan melalui media sosial resminya di pekan lalu ya, Unitree ini ngumumin kalau sudah memproduksi dan juga mendistribusikan lebih dari 18.000 robot humanoid berkaki dua dengan berbagai model. Jadi yang Superman ini bisa disebut itu adalah keluaran terbarunya. Robot terbaru dari Unitree ini teman pro 2. Wih, keren. Dia sudah mendistribusikan lebih dari 18.000 robot humanoid teman pro 2 ya. Sebagai informasi aja, kalau Unitree ini menjadi perusahaan robotika serbaguna pertama yang dia sudah terdaftar di pasar saham daratan Cina. Keren. Jadi kalau selama ini kita melihat Superman itu di film-film, nyatanya Superman ada di dunia nyata dalam bentuk robot buatan Cina.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal.

Masih di Spadia, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Yang pastinya masih barengan aku Devi Wulandari ya teman Pro 2 di edisi 21 Agustus 2026. Gitu banget kalau bilang, iyalah harus gitu teman Pro 2. So, di interval 3, gimana udah pada mandi? Udah sarapan? Ya udahlah, udah ngantor ya kan? Yang berkantor di hari ini. Hari Jumat kan ada juga nih beberapa instansi yang menerapkan WFH ya, kerjanya dari rumah aja. Tapi gak apa-apa banget kalau mau ke kantor mah. Rajin gitu ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, masuk di segmen Bestie Bekal Semangat Tiap Pagi. Ini loh, kamu tahu gak sih? Dan ini udah pasti gak pernah terskip sih chattingan, terus juga menyelipkan yang namanya emoji. Pasti deh tuh, aku suka banget kalau lagi chat terus ada emojinya, entah itu di tengah ataupun di akhir kalimat itu. Nah, ada emoji loud crying face atau yang nangis meh gitu loh teman-teman. Gimana sih? Yang nangis air matanya bercucur.

curam itu kan, emoji itu sekarang tuh jadi emoji yang paling populer dan juga sering digunakan oleh kalangan Gen Z, mengalahkan emoji rolling on the floor laughing dan juga emoji tears of joy yang mana artinya. Sebenarnya sih emoji loud crying face ini kan punya arti kesedihan yang mendalam ya, sampai dia tuh nangisnya cukup keras. Nah, ekspresi ini lebih intens dibandingkan dengan emotikon wajah nangis karena air mata mengalir sangat deras. Dari Google, itu ngumpulin data secara anonim. Dari sampelnya ada 665 juta emoji yang digunakan warga-wargi di seluruh dunia melalui Gboard di tahun 2025. Dan berdasarkan itu, teman Pro 2, menurut Google, emoji ini tidak hanya digunakan untuk nunjukin perasaan sedih, tapi juga kerap digunakan untuk menyampaikan humor, candaan, dan emoji yang meluap-luap. Seperti pada umumnya lah ya, teman Pro 2. Kadang tuh kayak cry, bukan cry, apa ya, ngakak gitu kan. Tapi emotnya itu tuh emot yang nangis gitu. Kalau dianalisis dari The New York Times, teman Pro 2, unggahan dari Reddit dan mewawancarai para ahli bahasa, itu nemuin kalau anak-anak di galangan Gen Z itu menganggap kalau emoji-emoji light itu terlalu pasaran. Jadi emoji yang paling sering digunakan oleh remaja itu adalah si yang nangis itu tadi. Google pun juga mengungkapkan pergeseran peringkat dan cara penggunaan emoji ya. Pasalnya beberapa emoji itu sudah mulai terganti. Misalkan kayak emoji ini nih, folded hands, yang semakin sering dipakai. Apa, kayak salaman mengapitkan dua tangan gitu loh. Toast, gimana ya? Ya kayak salaman kalau kita lebaran gitu loh. Kalau foto lebaran tuh gimana sih? Kayak dua tangan kan mengatup gitu kan ya, teman Pro 2. Nah, itu jarang sekali digunakan sekarang karena memang ada pergeseran tren ya kan. Generasi milenial ke atas ini lebih gencar dalam menggunakan satu emoji, sementara untuk Gen Z dan Gen Alpha itu lebih bervariasi. Nah, di Besti pagi ini aku pengen tahu dong dari kamu, teman Pro 2, emoji yang sering banget kamu pakai itu tuh apa sih? Biasanya itu ada paling atas, di kiri atas di situ ada tuh emoticon ya kan, yang paling sering digunakan. Kalau aku ya itu tadi, menangis. Karena kayak apa ya, kayak ketawa pun, ngakak pun juga pakai emot itu, terus lucu pakai emot itu juga, terus ya gitu deh, lebih santai aja menurut aku ya kalau pakai emoji yang nangis bombay itu tadi. Kalau kamu apa, teman Pro 2, boleh kasih tahu ke aku di WhatsApp ya di 081-559-708950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram Story Pro 2 Jember, aku udah posting question box di situ, kamu tinggal isiin aja emoji apa sih yang sering kamu gunakan di pas lagi chat. Aku tungguin ya di program di segmen Besti ini sampai pukul 9. Dan teman Pro 2, ini aku mau ngajakin kamu juga untuk dengerin satu single dari Darboy Gang featuring Fauzi Hadi dengan single barunya Wong Sepele. Gak boleh kita nyepelein orang tuh, teman Pro 2. Aku tungguin ya gabungan kamu di Besti sampai jam 9.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
2: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Teman Pro 2, biar kamu selalu nih ditemenin sama Pro 2 RRI Jember. Dimanapun dan kapanpun kamu pengen ditemenin, bisa banget kalau di handphone kamu ada satu aplikasi ini. Namanya aplikasi RRI Digital, yang bisa ngebuat kamu tuh selalu terhubung sama program-program dari Pro 2 RRI Jember. Tapi gak cuma itu aja, kamu pun juga bisa loh terhubung sama program-program di Programa 1, terus juga Programa 2, 3, 4, 5 dari RRI seluruh Indonesia, toh kan? Jadi kamu tuh gak bakalan kesepian deh, pokoknya teman Pro 2. Ditambah lagi, di dalam aplikasi ini ada juga fitur-fitur berita. Jadi fitur berita ini biar kamu tuh dapat informasi selalu dari regional, nasional, dan juga internasional. Beritanya banyak juga, dari berita olahraga, berita sosial, budaya politik, terus juga keuangan, entertain, wisata, kuliner, terus apa, olahraga tadi udah ya. Pokoknya banyak banget informasi-informasi yang ada di dalam aplikasi RRI Digital di fitur berita. Terus ada juga fitur podcast, ada fitur yang namanya komunitas, dan juga ada fitur live chat langsung sama penyiar yang sedang bertugas di saat itu kamu dengerin. Jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital, bisa kamu temukan itu di Play Store dan juga di App Store. Ini gratis, udah premium dari sananya, kamu gak akan gangguan-gangguan iklan tuh, no-no ya teman Pro 2. Jangan sampai salah, aplikasi namanya RRI Digital.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.
2: Aduh, muncrat-muncrat. Tisu mana tisu?
3: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Teman-teman Pro2, aku masih nungguin gabungan dari kamu buat Besti pagi hari ini ya. Emoji apa sih yang sering banget kamu pakai kalau lagi chatan? Ini kalau sekarang yang lagi trending itu kan adalah emoji loud crying face ya, yang banyak sekali digunakan oleh kalangan Gen Z. Kalau kamu teman Pro2, apa tuh emoji yang sering kamu pakai di dalam percet-cetan ini? Kalau aku ya sama juga, emoji yang loud cry face, jadi nangis yang nangis bombay banget itu. Kalau kamu apa, boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-708-950. Bisa juga nih di Instagram Story Pro2 Jember, aku udah posting di story paling akhir ya. Di question box kamu tinggal tulis aja di situ, emot apakah yang sering kamu pakai. Atau aku tunggu sampai pukul 9.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih sedikit. Tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

receh gabungan dari kamu teman Pro 2 yang udah masuk di Bestie pagi hari ini. Emoji apa sih yang sering banget kamu pakai pas lagi chattingan? Ada dari Rina di Kaliwates. Aku paling sering pakai emoji ketawa yang ada air matanya dikit itu teman Pro 2. Yang kepalanya tegak ya, bukan yang miring. Soalnya hampir semua chat sama temen ujung-ujungnya ketawa dia gitu. Jadi makanya dia sering pakai emot yang ketawa, nangis tapi air matanya yang dikit keluarnya. Terus ada Dimas di Sumber Sari. Kalau aku sama kayak Devi, emot nangis Bombay itu teman Pro 2. Yang sekarang kayaknya emoji itu bisa dipakai buat segala situasi deh, dari sedih beneran sampai ketawa banget. Setuju. Terus ada dari Fajar di Wuluhan. Favorit aku jempol, simple, cepat dan bisa dipakai buat jawab hampir semua chat kalau lagi nggak tahu mau balas apa. Oh ya, kayak kalaupun kita bisa ngomong tuh kayak okay, gitu kali ya. Terus ada dari Bayu di Pakusari. Kalau aku love, bukan berarti selalu romantis ya, kadang buat bilang makasih atau nunjukin kalau aku suka sama sesuatu kita. Nah, aku pun juga iya, kayak misalkan ngasih semangat gitu, kasih emot love, tapi love-nya yang pakai tangan, bukan yang tanda love gitu, lebih ke love pakai tangan itu deh teman Pro 2. Terakhir dari Nanda di Ajung. Kalau kata Nanda, aku seringnya pakai tangan yang dikatupin itu tadi buat bilang terima kasih, minta maaf, minta tolong, atau sekedar bilang siap. Serbaguna banget deh itu emot kata dia gitu. Okay deh teman Pro 2. Emang sih ya, yang namanya kita chat kalau misalkan gak ada emotnya tuh berasa kayak ya udah flat aja gitu gak sih? That's why aku sering banget kalau lagi chattingan ya udah nambahin emoticon gitu aja.

Masih di Spaya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih sama Devi Wulandari ya, di edisi 21 Agustus 2026. Masuk di interval 4 teman Pro 2. Kita udah waktunya di segmen Inside, di mana pukul 9 ini aku mau ngajakin kamu buat ngobrolin yang lagi happening nih teman Pro 2. Di Instagram lagi banyak juga beberapa akun-akun yang ngasih update kalau kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu benar-benar sangat-sangat udah gede gitu ya. Dan yang pastinya ini patut untuk jadi perhatian kita semua sih. Dan gak cuma kebakaran hutan, teman-teman kita yang ada di NTT pun juga masih ada gempa susulan, itu masih terjadi juga. Dan yang pastinya bencana alam ini tentu meminta kita untuk ya saling mendoakan dan juga saling membantu gitu ya teman Pro 2. Nah, berbicara tentang kebakaran hutan di musim kemarau seperti ini,

bisa dihindari ya, yang namanya hutan, daun-daun kering udah pasti bisa banget terjadi kebakaran hutan dan lahan, atau yang bisa disebut dengan karhutla. Ini masih menjadi persoalan di Indonesia ya, dan bahkan seperti yang aku bilang tadi, beberapa hari terakhir ini pemerintah pun juga kembali untuk memperkuat yang namanya operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan. Di tanggal 20 Agustus 2026 dari Kementerian Kehutanan ini nyebut kalau ada operasi terpadu yang diperkuat terutama di Kalimantan Barat, Tengah dan juga Selatan nih teman Pro 2, menyusul peningkatan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi serta laporan kabut asap dan keterbatasan jarak pandang. Di tanggal 17 Agustus aja itu udah terdeteksi 123 hotspot berkepercayaan tinggi di 3 provinsi yang ada di Kalimantan. Dan sebelumnya teman Pro 2, pemerintah pun juga menyampaikan kalau kondisi cuaca yang sangat kering itu meningkatkan resiko munculnya percikan api yang bisa berkembang menjadi kebakaran. Dari BNPB ini juga mencatat kejadian karhutla di berbagai daerah, dan di 15 Agustus itu pun juga terjadi kebakaran lahan di Sragen yang dipicu pembakaran sampah yang gak terkontrol. Sementara ada juga di Klaten itu kebakaran lahan sekitar 2,1 hektar. Nah, dari kondisi ini nih teman Pro 2, muncul satu pertanyaan buat kamu. Menjaga hutan, ini menurut kamu ya teman Pro 2, menjaga hutan itu lebih penting dimulai dari penegakan hukum atau edukasi masyarakat sih? Boleh kasih insight kamu di WhatsApp di 081-559-70-8950, atau bisa juga nih kamu langsung aja kirim di DM Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu insight dari kamu ya teman Pro 2 sampai pukul 10 pastinya.

Mau pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut ke teman berdua ngobrolin karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau seperti sekarang ini. Memang kalau dilihat-lihat berita-berita kebakaran yang terjadi sekarang ini ya, rasanya emang mudah untuk berpikir ya udah tinggal cari pelakunya dan dihukum aja gitu kan. Dan memang ya namanya penegakan hukum itu penting. Tapi nih ya, kalau ada orang atau pihak yang sengaja ngelakuin pembakaran hutan atau melakukan pelanggaran yang merusak lingkungan, tentu kan harus ada konsekuensinya ya teman Pro 2. Karena kalau nggak ada sanksi dan juga konsekuensinya yang tegas gitu, bisa muncul satu anggapan bahwa ngerusak lingkungan adalah sesuatu yang bisa dilakuin tanpa konsekuensi. Tapi di sisi lain, hukum aja ya mungkin nggak cukup ya. Kenapa? Karena pencegahan itu juga sangat-sangat-sangatlah penting. BNPB ketuker-ketuker hurufnya, itu mencatat kalau karhutlah itu terjadi di berbagai wilayah selama musim kemarau ini. Dan bahkan salah satu terjadi di Sragen ya kan, yang itu dipicu sama pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Yang artinya edukasi masyarakat mengenai bagaimana mengelola sampah itu sangat penting gitu loh teman Pro 2. Terus juga edukasi tentang membuka lahan tanpa membakar, mengenali resiko kebakaran, dan juga melaporkan titik api, itu juga punya peran penting. Jadi kalau diibaratkan, penegakan hukum itu seperti rem. Ketika ada pelanggar, rem ini dibutuhkan untuk menghentikan dan memberikan konsekuensi. Sementara edukasi adalah pencegahannya. Jadi masyarakat diberi pemahaman supaya tahu nih mana tindakan yang beresiko dan bagaimana menjaga lingkungan yang benar.

0: Kan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal harganya. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin, Rin.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, dilanjut lagi ngobrolin karhutlah ya, alias kebakaran hutan dan lahan yang banyak terjadi kalau di musim kemarau seperti sekarang-sekarang ini nih teman Pro 2. Itu juga harus banget not only dari ini ya penegak hukum, tapi juga kita sebagai warga-wargi juga harus peduli dengan kondisi lingkungan ini nih. Jadi kalau misalkan ada tetangga kamu bakar-bakar, nah ini nih yang kapanan itu aku lihat di thread. Jadi ada dia itu lagi lari, terus ada yang ngebakar sampah kering, jadi dedaunan gitu tuh dibakar gitu kan. Akhirnya menyebabkan asap kan ya teman Pro 2. Nah pas itu si kakak-kakak yang lagi lari ini bawa air mineral terus diguyurin gitu ke sampah yang dibakar itu. Jadi kita juga harus tegas sih buat ngasih tahu, ngasih paham ke warga-wargi ini teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya situasi karhutlah yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa persoalan ini tuh sebenarnya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Jadi pemerintah saat ini mengerahkan berbagai upaya, termasuk juga pemantauan titik api, operasi pemadaman darat, dukungan udara, waterbombing, terus juga helikopter, sampai opsi operasi modifikasi cuaca di wilayah yang memungkinkan. Tapi setelah api berhasil dipadamkan, ya sebagai masyarakat juga kita perlu tahu ya, bahwa seperti membuang puntung rokok sembarangan, terus juga membakar sampah atau melakukan pembukaan lahan dengan cara yang gak aman, ini bisa menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Dan ketika memang ada pihak yang dengan sengaja ngelakuin pembakaran atau pelanggaran, tentu penegakan hukum juga harus berjalan. Jadi mungkin jawabannya bukan memilih hukum atau edukasi ya, tapi edukasi untuk mencegah, hukum untuk memberikan efek jera. Jadi keduanya harus berjalan beriringan teman Pro 2. Itu tadi obrolan kita di Insight pagi hari ini edisi 28 Agustus 2026. Thank you so much teman Pro 2, kamu sudah nyimak pada dari pukul 6 tadi. Dan tentunya habis ini kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Hitlist. Jadi kalau mau request-request lagu, kamu bisa banget requestnya di Pro 2 Hitlist. Nah requestnya gimana? Ya lewat WhatsApp dong nanti ya di jam 10 sama penyiar selanjutnya. Kalau kamu gak mau ketinggalan informasi-informasi terkini, terus juga kalau kamu mau dengerin Pro 2 Hitlist ataupun program-program yang lainnya dari mana aja dan kapanpun kamu mau, tuh harus juga dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store secara gratis. Jadi biar kamu selalu terhubung sama program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Devi Ula dari pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you so much. Kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye. Happy, bukan happy weekend. Belum weekend, jadi have nice day teman Pro 2.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat 9,5 FM Pro 2 hari Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Triga Deni yang bakal bagiin informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi siang hari ini adalah, setelah melonjak Rp80.000 harga emas Antam kini stagnan. Informasi yang kedua, pemerintah Lumajang akan rapikan jaringan internet. Dan informasi yang ketiga, SAR gabungan perkuat evakuasi korban gempa NTT. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 siang hari ini. Semua Pro 2, harga emas Antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan Jumat 21.

Teman berdua, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memulai penataan kabel jaringan internet di kawasan perkotaan. Tahap awal difokuskan pada koridor alun-alun Lumajang hingga jalan PB Sudirman dari perempatan ST sampai kawasan Adipura. Rencana tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indap Amperawati saat bertemu sejumlah penyedia layanan internet di Ruang Mahameru. Indap mengapresiasi peran provider yang telah mendukung kebutuhan digital masyarakat. Ia menyebut internet kini menjadi penopang utama aktivitas warga, pelayanan publik, pendidikan, hingga ekonomi daerah.

Semua berdua tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Daupin Basarnas AS-365N3+. Dan helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kapas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, dua warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Keduanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Korban pertama merupakan laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang, sementara korban kedua perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak. Teman-teman itulah tadi info per 2 hari ini, dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id, dan stay tune terus di 89,5 FM per 2 hari Jember, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum 5FM Pro 2 Region, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. 21 Agustus 2026 hari Jumat. Di siang hari ini Denny siap untuk menemani kamu kali ini di program Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Pas banget kan untuk memulai aktivitas. Memulai Den, udah banyak banget aktivitas yang udah dikerjakan di hari Jumat ini. Kok baru mulai? Bagi Denny sih baru mulai, tapi mungkin ada beberapa orang yang ngerasa bangun paginya itu startnya itu di jam 10 teman Pro 2. Jadi baru mulai nyari sarapan, baru mulai kayak good morning sunshine gitu ya. Tapi buat kamu yang tiba orang morning person yang mulai dari jam 6 pagi atau jam 5 pagi, wah ini luar biasa banget sih, udah padat banget pasti kegiatan yang sudah kamu lakukan sekarang ini. Well, daripada bingung mau ngapain di hari ini, di hari Jumat atau berdua, Denny bakal menemani kamu dengan aktivitas yang bisa kamu manfaatkan aktivitas ini, yaitu dengan cara kamu request lagu di siang hari ini sampai nanti di jam 12. Lagu-lagu dari Manca Indo boleh kamu kirim aja ke 081 559 70 89 50.

0: again.
1: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
2: Ya, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
3: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
2: Iya, ntar aku bersihin.
4: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

89,5 FM per 2 RG berteman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini. Nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang di per 2 hitlist teman per 2. Lagu-lagu menemani kamu di hari ini. Di siang hari ini menjalani kehidupan hari Jumat teman per 2. Terkesan dengan hari yang singkat karena besok udah menghadapi hari weekend. Otomatis kita relax aja. Lagu-lagu yang bisa kamu dengerin dengan ngebuat kamu happy hari ini. Ada dari siapa nih? Yoga minta satu single dari miliknya Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Udah di play buat kamu. Terus tadi juga ada dari Firda minta satu single dari miliknya BTS yang Hooligan. Terus ada juga dari Farid minta satu single dari miliknya Tamper City yang Self Aware. Dan buat teman berdua yang belum bergabung di siang hari ini boleh ya dikirim aja di 081-559-70-8950. Ada dari siapa nih? Kita buka dulu ya. Amalia request lagu dari miliknya Vanessa Z yang Menjauh. Oke. Terus ada juga dari siapa kak ini? Cael yang minta satu single dari miliknya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, udah disiapin juga. Sesaat lagi Denny bakal play gabungan dari teman pro 2 requestan di hari ini. Kita kasih dulu deh lagu dari miliknya Vanessa Z yang udah di request yang judulnya tadi adalah Menjauh teman pro 2 ya. Oke, buat kamu yang request lagu ini Denny kasih langsung. Dan buat teman pro 2 boleh juga dikirim di 081-559-70-8950.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah itu dia kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Assalamualaikum, 5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang, teman Pro 2. Barusan kamu udah dengerin satu single dari miliknya Gracie Abrams dengan Hit The Wall yang udah di request siang hari ini oleh siapa nih? Lika yang ada di Bangsal Sari. Request lagu dari miliknya Gracie Abrams. Lagu ini tuh menarik banget tau teman Pro 2 ya. Lagu ini tentang sabotase diri atau self-sabotage, pola kehancuran batin dan juga kelelahan emosional dalam sebuah hubungan. Terus, jadi sabotase diri dan juga ketakutan ini dalam artian adalah menutup diri. Jadi Gracie ini menceritakan teman Pro 2 kalau bagaimana perasaan itu sangat menginginkan seseorang justru membuatnya itu refleks menutup diri dan juga merusak hubungan itu sendiri. Dan dia mengabarkan dirinya itu seperti retakan pada trotoar dan hidup dalam pola kehancuran yang membuat pasangannya itu lelah teman berdua. Jadi di sini juga ada makna tentang menabrak tembok atau titik buntu dari emosional. Frasa hit the wall itu menyimbolkan tercapainya batasan kemampuan mental atau titik buntu saat menghadapi masalah internal. Lirik, aku bukan masalah yang bisa kau selesaikan. Itu menyadarkan kalau luka batinnya itu udah terlalu rumit dan gak bisa diperbaiki hanya dengan cinta orang lain teman berdua. Lagu ini tuh terinspirasi dari rasa lelah secara emosional di mana rasa tidak aman atau insecurity dan juga paranoia mengalahkan harapan untuk bahagia bersama. Kalau kamu suka lagu ini boleh di request teman Pro 2 ya. Oh iya, tadi ada requestan dari teman Pro 2 yang belum Denny kasih buat kamu ya. Dari miliknya Wait. Tadi ada request dari miliknya Selena Grace. Wait, Denny bakal langsung play buat kamu yang request lagu ini. Dan buat kamu yang belum request, dikirim aja di 01 559 70 89 50.

Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga

0: kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua berdua, untuk kamu yang selalu pengen connect dengan program 2 RRI Jember, emang paling pas buat kamu download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang tentunya bisa kamu download melalui Play Store ataupun App Store kamu secara gratis loh. Teman berdua, kamu bisa unduh aplikasi tersebut dan kamu bisa dapetin banyak banget, mulai dari dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus dengerin podcast, dengerin music, baca berita online pun juga ada di situ teman berdua. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: petak umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Assalamualaikum 5FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Udah masuk di interval kedua, udah hampir jam setengah 12 sih teman Pro 2. Tentunya buat teman Pro 2 yang masih belum request di siang hari ini, masih Denny tungguin kok teman Pro 2 gabungan kamu di 081-559-70-8950. Lagu Manca Indo boleh banget teman Pro 2 ya. Yuk mari yuk kita request aja lagu-lagunya. Kapan lagi nge-set list playlistnya Pro 2 RR Jember ya, cuma ada di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Selamat 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu, teman Pro 2, tentunya sampai nanti di jam 12 siang. Dan teman Pro 2, so thank you banget ya, karena waktunya udah hampir habis di siang hari ini di Pro 2 Hit List buat menemani kamu. Karena sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan ditemani kembali. Ada Santai Siang yang akan menemani sampai nanti di jam 3, dari jam 12 ya. Jadi jangan kemana-mana, informasi-informasi dan juga lagu-lagu bakal kembali hadir buat menemani kamu siang hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: obak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Assalamualaikum 5 Februari 2 hari Jember, teman terbaik kamu. Kali ini kembali lagi barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Ada santai siang teman perdua edisi 21 Agustus 2026 yang akan menemani waktu siang kamu hari ini yang panas banget. Teman perdua di luaran sana kayak emang paling enak ya, minum es doger, es degan, aduh, dan juga macam-macam es yang lainnya. Tapi ingat ya, kalau misalkan lagi batuk, lagi bilek, jangan dipaksa teman perdua. Minum air putih udah cukup, bisa melegakan dan juga menyegarkan tenggorokan kamu, apalagi sambil ditemani dengan lagu-lagu yang siap mengantarkan siang hari ini buat kamu lebih semangat lagi. Barengan Deddy di sini santai siang edisi 21 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore.

0: Not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
1: Ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur, ya, mau belajar. Mau tidur, ya, mau belajar. Mau makan sambil ya, makan, mau mandi apa? Habis mandi, maju mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah pernah gak sih kebayang kalau misalkan makanan yang ada di negara kita tuh ada kesamaan ataupun kemiripan dengan negara yang lain? Yaps, bener banget teman berdua. Di Suriname lebih tepatnya ada beberapa kuliner yang mirip makanan Indonesia. Suriname ini merupakan negara kecil di Amerika Selatan yang memiliki hubungan budaya cukup kuat dengan Indonesia. Kemiripan itu terlihat dari bahasa, tradisi, hingga makanan yang masih populer sampai sekarang. Hubungan tersebut gak lepas dari kedatangan pekerja asal Jawa ke Suriname pada 1890 dan 1939. Sebanyak 32.965 pekerja dari Jawa dibawa ke Suriname dan juga kemudian membentuk komunitas Jawa di sana teman berdua. Warisan kuliner mereka pun terus berkembang hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Suriname. Di sejumlah warung, pengunjung masih bisa menemukan makanan-makanan Indonesia, teman berdua. Kira-kira makanan-makanan apa saja yang ada di Suriname kembar dengan di Indonesia? Sesaat lagi Denny bakal share buat kamu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdua Hari Jember, teman terbaik kamu.

0: biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Jadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik.

biasanya dia ngasih tahu ke teman berdua di Suriname, teman berdua makanan ada yang kembar seperti mirip Indonesia. Yang pertama adalah bakmi dan bakmi. Bumi ini jadi salah satu kawanan Jawa Jawa yang populer di Suriname. Hingga hidangan ini teman berdua memiliki kemiripan dengan bumi atau mie goreng yang banyak ditemukan di Indonesia. Bakmi biasanya dibuat dari mie yang ditumis ke telur, sayuran, daging dan juga udang. Rasanya gurih dengan warna kecoklatan karena penggunaan kecap dalam masakannya, teman berdua. Menariknya versi Suriname ini enggak selalu menggunakan mie seperti di Indonesia ya. Beberapa sajian bakmi justru menggunakan pasta spaghetti sebagai bahan utamanya. Lalu yang kedua, teman berdua, ada yang namanya soto ayam. Masyarakat Suriname ini juga mengenal hingga berubah bernama soto. Namun dan bentuknya mengingatkan pada soto ayam yang populer di berbagai daerah. Soto dibuat menggunakan kaldu ayam dengan suiran daging, toge, bihun, telur rebus, dan bawang goreng. Kuahnya cenderung bening sehingga sekilas sangat mirip dengan soto ayam, teman berdua. Yang ketiga ada pecel dan juga pecel. Pecel ini juga memiliki kembaran di Suriname yang disebut sebagai pijal atau pecel, teman berdua. Hidangan ini terdiri dari sayuran yang disiram menggunakan kol kacang. Sayuran yang digunakan antara lain ada kangkung, tauge, kol, dan kacang panjang. Beberapa versi pijal yang menggunakan okra sebagai tambahan di umumnya, teman berdua ya. Dan perbedaannya terletak pada cita rasa bumbu kacangnya. Bumbu pijal di Suriname disebut cenderung lebih asin dan tidak semanis bumbu pecel yang umumnya ditemukan di Indonesia. Masih ada yang keempat dan kelima, saat lagi ini bakal share buat kamu. Jadi stay tune dulu.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua, kita lanjutkan lagi ya. Ada dua lagi nama masakan atau makanan sih lebih tepatnya ya, di Suriname kembar dengan Indonesia, Tama Pro 2. Yang keempat, ada yang namanya nasi dan juga nasi goreng. Di Suriname juga ditemukan menu bernama nasi. Bagi masyarakat setempat, nasi juga dapat merujuk pada nasi goreng yang menjadi makanan populer di komunitas Jawa, Tama Pro 2. Nasi biasanya dibuat dari nasi yang digoreng bersama dengan bumbu dan juga kecap. Hidangan ini dapat disantap dengan ayam, sayuran, kacang tanah, serta acar sebagai pelengkapnya. Di pasar Jawa Suriname, hidangan ini menjadi salah satu makanan yang banyak banget dicari. Bahkan ketika memesan nasi yang disajikan umumnya adalah nasi goreng Tama Pro 2, bukan nasi putih seperti yang lazim di Indonesia. Lalu yang terakhir ada lumpia. Suriname ini juga punya cemilan bernama lumpia yang sangat mudah dikenali oleh orang Indonesia. Bentuknya berupa kulit tipis berisi sayuran dan juga terkadang ditambahkan dengan daging. Lumpia Suriname ini itu umumnya berisi sayuran dengan tambahan ayam atau daging sapi berbumbu Tama Pro 2. Camilan ini dapat ditemukan sebagai jajanan yang juga menjadi pendamping hidangan lainnya. Walaupun serupa, teksturnya nggak selalu sama dengan lumpia Indonesia. Kulit lumpia Suriname dapat dibuat lebih tebal sehingga hasil akhirnya berbeda dari lumpia Semarang yang terkenal renyahnya.

0: merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, kalau tadi kita sudah ngobrolin informasi kuliner, interval berikutnya kita bakal ngobrolin di dunia sport atau ada segmen Sport Zone. Teman Pro 2, kita buka dulu dari Premier League musim 2026-2027. Ternyata bursa transfer Premier League musim 2026-2027 ternyata masih gak masuk akal, teman Pro 2 ya. Klub-klub Inggris kembali jor-joran buat ngeluarin dana besar demi dapetin pemain incaran. Bahkan ada beberapa nama yang harganya tuh bisa bikin kita melongo loh, teman Pro 2. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, ada 3 pemain yang mencuri perhatian dengan nilai transfer selangit di Premier League musim ini, teman berdua. Yang pertama, ada Morgan Rogers yang didatangkan Chelsea dari Aston Villa dengan nilai sekitar 117 juta pound sterling. Dan angka ini ngebuat Rogers ini jadi salah satu pemain dengan transfer termahal di Premier League musim ini, teman berdua. Kemudian ada Elliot Anderson. Manchester City harus mengeluarkan sekitar 116 juta pound sterling untuk memboyongnya dari Nottingham Forest. Dan sementara itu, Matheus Fernandes ini juga masuk daftar dengan nilai transfer sekitar 85 juta pound sterling setelah direkrut Tottenham Hotspur, teman berdua. Kalau dikonversikan ke rupiah, nominalnya tentu bikin kita deg-degan aja dengarnya, teman berdua. Tapi di sepak bola modern, dan harga pemain itu bukan cuma soal kemampuan saat ini. Klub ini juga mempertimbangkan usia, potensi perkembangannya, performanya, sampai kebutuhan strategi tim. Menariknya, belanja besar ini menunjukkan betapa panasnya persaingan Premier League musim 2026-2027. Klub-klub bukan cuma ingin punya pemain bagus, tapi juga membangun skuad yang bisa bersaing untuk menjadi gelar juara. Kalau harga pemain sekarang udah segini, kira-kira siapa yang bakal benar-benar membuktikan bahwa dirinya memang layak dibayar mahal?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya?
3: Tenang.
4: Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Tidak, damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Masih di segmen Sport Zone teman berdua, kita masih bakal ngobrolin tentang dunia olahraga. Kalau tadi sudah di dunia sepak bola, kan kita beralih di dunia tenis teman berdua. Kabar membanggakan datang dari dunia tenis Indonesia. Jenis Chen resmi masuk dalam daftar kontestan US Open 2026 nomor tunggal putri. Yang lebih kerennya lagi, kali ini Jenis nggak perlu melewati babak kualifikasi karena langsung masuk ke main draw teman berdua. Dalam daftar yang dirilis, Jenis ini berada di peringkat ke-38. Artinya, dia memang belum masuk jajaran 32 unggulan utama, tapi posisinya udah cukup untuk memastikan tempat di putaran utama Grand Slam bergengsi itu. Ini jadi perkembangan menarik kalau melihat perjalanan Jenis di US Open tahun lalu. Pada edisi 2025 teman berdua, Jenis harus memulai dari kualifikasi dulu. Setelah melewati 3 pertandingan kualifikasi, dia baru berhasil nih tembus main draw dan bahkan mencatat kemenangan di babak pertama. Sekarang ceritanya udah beda. Jenis datang ke US Open 2026 dengan status langsung sebagai pemain main draw-nya. Perjalanan sepanjang musim ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan teman berdua. Walaupun performanya di nomor tunggal belakangan masih naik turun, tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana Jenis Chen bisa melangkah di US Open tahun ini. Satu hal yang pasti, kehadiran Jenis ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung tenis dunia. Semoga tahun ini langkahnya bisa lebih jauh dan kembali menciptakan kejutan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

sepak bola udah, dunia tenis juga udah. Sekarang giliran dunia bulu tangkis teman pro 2. Kabar membanggakan datang dari kejuaraan dunia BWF 2026 ganda putra Indonesia. Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri teman pro 2 berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Ju. Pertandingan yang berlangsung di New Delhi ini berjalan cukup sengit dan juga harus diselesaikan dalam 3 game teman berdua. Fajar Fikri berhasil mengamankan game pertama dengan skor 2-1-15, tapi wakil Korea bangkit dan merebut game kedua dengan 2-1-14. Nah, di game penentu nih Fajar Fikri langsung tancap gas. Mereka bermain lebih agresif dan berhasil menjaga keunggulan hingga akhirnya menang 2-1-12 dan total pertandingan berlangsung selama 62 menit teman berdua. Hasil ini membawa Fajar Fikri semakin dekat dengan podium kejuaraan dunia, tapi tantangan berikutnya juga gak kalah berat. Di babak perempat final, mereka akan menghadapi pasangan Lee Jae-hyo yang Po Suan dari Taiwan. Dan menariknya Fajar Fikri datang ke turnamen ini dengan status unggulan kedua setelah sebelumnya sukses meraih gelar Japan Open dan juga China Open 2026 secara beruntun. Jadi teman berdua, perjalanan masih panjang. Satu kemenangan lagi belum cukup karena setiap babak bakal semakin sulit. Ya, semoga aja ya Fajar Fikri bisa terus menjaga fokus, tampil konsisten, dan juga bisa ngebawa pulang gelar juara dunia untuk merah putih.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua berdua sebelum kita berpindah ke segmen berikutnya ada Snowbiz lagi. Bukan, tapi Showbiz teman berdua ya. Di interval terakhir Denny nemen kamu di siang hari ini. Tapi sebelum itu Denny mau ingetin dulu buat teman berdua nih yang pengen selalu connect dengan program 2 RRI Jember, emang paling pas banget untuk kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk bisa banyak bisanya ya. Bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus juga bisa dengan podcast, music, baca berita online, dan masih banyak fitur-fitur lain yang tentunya bisa kamu dapetin di situ. So, tunggu apa lagi daripada berlama-lama teman berdua? Langsung di-download dan install sekarang juga melalui Play Store atau App Store kamu secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia, mulai dari apa yang kita sukai hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan.

0: Ini Pak, karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya Pak. Tolong Pak.
0: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kedua. Kalau tadi kita sudah masuk di Sport Zone, kali ini kita udah masuk di Showbiz segmen untuk bisa ngobrolin tentang dunia hiburan. Yang datang informasi pertama yaitu dari dunia perfilman Korea Selatan. Aktor Yu Ah In dipastikan kembali ke layar lebar nih teman berdua lewat film terbaru yang berjudul sementara Vampire. Film ini akan mempertemukannya dengan sejumlah aktor ternama, termasuk Lee Jun Hyuk, Lee Sung Min, Yeon Kyung Ho, dan juga Choi Hyun Wook, teman berdua. Film Vampir ini merupakan thriller misteri bernuansa okultisme yang disutradarai Jang Jae Hyun, sosok di balik film Exhuma. Dan ceritanya mengikuti seorang pembunuh bayaran yang mendapat tugas dari seorang pastor untuk menyelidiki kelompok misterius. Yu Ah In ini akan memerankan karakter utama tersebut teman berdua, yang membuat proyek ini semakin menarik. Vampir ini menjadi proyek layar lebar besar pertama Yu Ah In setelah beberapa tahun vakum dari produksi baru teman berdua. Proses syuting sudah dimulai sejak Agustus 2026 dan film ini ditargetkan tayang di tahun 2028. Buat penggemar film Korea, tentu ini jadi kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menarik untuk ditunggu teman berdua. Apalagi film ini mempertemukan Yu Ah In dengan sutradara Exhuma, sehingga ekspektasi terhadap nuansa misteri dan juga atmosfer filmnya juga cukup tinggi. Jadi teman berdua, setelah cukup lama nggak ngelihat Yu Ah In di film di proyek film baru, kini kita bakal melihatnya kembali dengan karakter yang berbeda dan juga cerita penuh misteri. Kira-kira seperti apa chemistry Yu Ah In dengan Lee Jun Hyuk di film Vampir nanti? Kita tungguin aja. Tapi nunggunya agak sedikit lama ya. 2028.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an. Di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kelompok berdua, berita selanjutnya nih masih di segmen showbiz teman berdua. Kalau berita selanjutnya ini datang buat kamu para pecinta anime yang tumbuh ditemani dengan kasus-kasus misterius detektif Conan, siap ayo. Ada kabar yang cukup bikin kaget. Sang kreator Gosho Aoyama ini mengungkap bahwa dirinya ternyata udah ngebuat draft atau storyboard untuk chapter terakhir Detektif Conan. Oh my god, udah di titik terakhir aja nih teman berdua. Pengakuan ini disampaikan Aoyama dalam sebuah program televisi Jepang. Saat ditanya soal akhir perjalanan Detektif Conan, Aoyama mengatakan bahwa rancangan untuk bagian terakhirnya udah dibuat. Bahkan dia sempat menggoda penggemar dengan mengatakan bahwa endingnya tersebut menarik sekali. Tapi jangan langsung panik dan mengira Conan bakal tamat dalam waktu dekat ya. Aoyama belum mengungkap kapan chapter terakhir itu akan diterbitkan. Jadi adanya draft ending bukan berarti manga ini akan segera berakhir teman berdua. Yang menarik, Detektif Conan sendiri udah berjalan sejak tahun 1994. Wow, lama banget ya. Dan kini memasuki lebih dari 3 dekade perjalanan. Bahkan adaptasi animenya pada 2026 merayakan 30 tahun teman berdua. Nah kalau endingnya emang udah disiapin, pertanyaannya besar sekarang adalah gimana nasib Conan, Shininchi, Ran, Haibara, dan organisasi hitam di akhir cerita. Sayangnya Aoyama masih menyimpan rapat-rapat jawabannya. Jadi buat kamu para penggemar Detektif Conan, satu hal yang pasti, misterinya belum selesai, bahkan sampai halaman terakhir nanti. Jadi tungguin aja teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys? Now, aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Anak mana kau nih? Indonesia bukan?
2: Tambua, Pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren, Pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi...
5: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Assalamualaikum, 5 FM Produa dari Jember, teman terbaik kamu, teman Produa. Usai sudah, Denny nemenin kamu di Santai Siang edisi 21 Agustus 2026. Sesaat lagi, kamu akan ditemani dengan Sore Ceria yang akan nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Jadi masih panjang, berbagai informasi dan juga lagu-lagu menarik akan menemani kamu. Kali ini sesaat lagi barengan dengan Vita dan juga Ewin. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Produa dari Jember, teman terbaik kamu.

0: Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi
1: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Indosolar 2026 dorong percepatan pengembangan energi surya Indonesia. Informasi kedua, Kemenhub pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Informasi ketiga, tiga pendaki tersesat di Gunung Kerincing Bondowoso berhasil dievakuasi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AISI menggelar Indosolar 2026 untuk mendorong pengembangan energi surya di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan. Indosolar 2026 juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan energi surya nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulia Tanjung mengatakan bahwa transisi energi semakin penting untuk dilakukan. Gangguan tersebut juga bisa menyebabkan kenaikan harga dan berkurangnya ketersediaan energi. Dampaknya juga bisa menekan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional. Informasi kedua, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan bahwa jarak pandang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Selain itu, menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Informasi ketiga, tiga pendaki yang tersesat di Gunung Kerincing, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim gabungan tepatnya pada Rabu 19 Agustus 2026 malam. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa ketiga pendaki ditemukan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat berhasil untuk ditemukan tepatnya pada koordinat yang sebelumnya dikirimkan saat informasi awal diterima. Menurutnya, proses pencarian dimulai dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan secara bertahap bergerak menuju lokasi untuk mencari keberadaan ketiga pendaki. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: sore ceria. Ceriain sore ini bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: juga teman-teman. Hai hai, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Oke, kita balik lagi. We'll be back sama Pro 2.
0: Jadi, bahasa Inggris ya.
1: Tiap
0: hari ya nanti ya.
1: Jangan bisa perot ya.
0: Gimana Ewin kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: balik lagi ya. Tapi untuk hari ini aja. Nanti balik lagi Ewin Dita.
1: Ya, Ewin Dita. Tapi ditanya kemana gak tahu ini.
0: Ditanya masih ya menikmati waktu libur. Tapi kamu ngerasa gak sih Win, hari Jumat tuh kayak weekend banget gitu. Kayak hari libur
1: padahal vibes, masih vibesnya itu vibes liburan ya.
0: Iya, padahal kan kayak masih belum libur ya kan. Tapi berasanya kayak ini nih waktunya kayak deket-deket libur gitu. Kayak udah liburan gitu, padahal masih belum libur.
1: Iya. Jadi teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang sedang berbahagia menikmati hari Jumat ini karena besok udah libur teman Pro 2 ya. Ya selamat hari Jumat aja untuk kamu semuanya yang nanti malam mau kopdar, mobilnya, motornya dibersihin dulu teman Pro 2 ya.
0: Yo. Ya deh teman Pro.

0: berdua. Tentunya kita berdua bakal nemenin aktivitas sehari-hari kamu. Jadi buat kamu yang lagi bersantai, yang lagi di perjalanan, yang lagi di mana lagi, Ewin?
1: Yang lagi di rumah juga, teman berdua ya. Nih, kita bakal barengin kamu semuanya di sore ceria edisi hari ini. Untuk interval yang pertama di Clutch, cerita lokal unik terupdate.
0: Nah, hafal ya kalau Ewin ya. Kalau aku jangan ditanya dulu. Karena masih loading. Oke deh buat kamu semuanya teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam.
3: Ayah.
4: Nay. Nayla. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
0: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, oke, teman berdua ya. Wah, ini masih vibes-nya apa sih? Vibes kemerdekaan, teman berdua. 17 Agustus udah lewat ya.
1: Oh iya.
0: Tapi sekarang udah 21 Agustus.
1: Kenapa kok langsung lihat jam tangan, Ewin?
0: Iya, karena ada jamnya.
1: Lihat kalender. Loh,
0: ada kalendernya juga di sini. Jam tangan. Jam tangan. Kalau jam tangan bagus tuh beda.
1: Mehong ya.
0: Mehong lah jelas
1: mehong
0: ini.
1: Mehong banget. Gimana Ewin?
0: Jadi di apa ya, spesial kemerdekaan ya. Ini ada cerita keren dari Jember yang menunjukkan kalau seru-seruan sambil peduli sesama itu iya, ternyata betul. Bisa banget dilakukan bareng-bareng teman berdua.
1: Dari apa tuh Ewi?
0: Jadi Rabu malam tanggal 19 Agustus ya 2026, alun-alun Kabupaten Jember ini dipadati oleh kurang lebih 3.000 penonton dalam konser Cinta NKRI. Waktu itu kembaran aku yang nyanyi di sana.
1: Siapa
0: ya?
1: Siapa itu?
0: Mas Daru Terbegeng.
1: Oh, 11-12 lah ya.
0: Ya,
1: antara 11 pagi
0: ya,
1: ke 12 malam.
0: 12 malam, iya benar. Tapi di tengah-tengah suasana konser yang meriah itu, ini ada aksi kemanusiaan yang gak kalah menarik perhatian. Ada banyak sekali ya kurang lebih belasan relawan PMI Kabupaten Jember yang terdiri dari staf PMI dan juga anggota Korps Sukarela atau KSR ya. Ini berkeliling membawa kotak donasi untuk menggalang bantuan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT.
1: Keren. Dan kabarnya hasilnya ini juga cukup keren ya Ewin ya. Dari donasi tunai yang terkumpul langsung oleh beberapa pihak itu ya di lokasi, PMI Jember juga berhasil untuk mengumpulkan sekitar 3.824.600. Nah, jumlah itu bahkan masih bisa bertambah karena memang sebagian dari penonton yang memilih untuk berdonasi secara non tunai ataupun kris.
0: Oh ya, kris.
1: Resmi ya dari PMI.
0: Dan tentunya teman pro 2 ya. Bencana dan SDM Markas PMI.
1: Kasubit.
0: Oh, Kasubit
1: Penanggulangan Bencana dan SDM Markas PMI Kabupaten Jember.
0: Nah, maksud saya itu.
1: Siapa namanya, Ewin?
0: Itu ada Pak Wahid. Pak Wahid Budi Santoso ya, yang mengatakan jumlah ini masih merupakan penghitungan sementara, teman-teman.
1: Wow, masih sementara tapi udah banyak ya.
0: Iya, jadi donasi melalui kanal digital ini juga akan ikut dihitung gitu.
1: Oke, dan kabarnya memang penggalangan dana ini juga dipantau langsung oleh jajaran pengurus PMI Jember agar seluruh dari donasi ini bisa terkumpul secara tertib, transparan, dan akuntabel.
0: Iya, nantinya seluruh bantuan ini akan disalurkan melalui jalur resmi PMI untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Jadi teman berdua, konser ini bukan cuma soal musik dan juga hura-hura ya, hiburan gitu. Jadi dari tengah ke ramaian tersebut ternyata tumbuh juga kepedulian.
1: Betul. Dan ini bisa jadi konsep baru ya. Benar. Atau inovasi baru buat para penyanyi atau bahkan Ewin ketika manggung nanti, kepeduliannya konsepnya seperti apa? Apakah juga sama?
0: Saya suka banget dengan konser amal itu. Karena saya juga akan tergerak apa ya, hati nurani juga akan tergerak, akan ya memang mulai dulu senang membantu masyarakat sesama lah gitu ya.
1: Gitu ya Ewin ya. Harus ya Ewin ya.
0: Terus dikit lah.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih barengan sama kita berdua, teman Prodia. Yeah. Selanjutnya ini ada kabar terbaru lagi nih, teman Prodia. Kabar menarik dari dunia mahasiswa.
1: Dunia mahasiswa, oke. Okay.
0: Ya, kali ini inovasi mahasiswa yang bukan hanya berhenti di kampus aja, tapi juga langsung menyentuh ke kehidupan masyarakat desa.
1: Benar, tim PPK Ormawa Himagizi ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember atau UNED baru saja meluncurkan SIPETRAN, teman berdua. Ini
0: apa tuh?
1: Kepanjangan dari Sistem Pemberdayaan Terpadu dan Sistem Pemberdayaan Terpadu Desa Hutan Berkelanjutan, teman berdua. Oh. Keren ini.
0: Jadi memang program ini diluncurkan di Desa Gunung Sari ya, tepatnya Kecamatan Maesan Bondowoso, dan konsepnya juga cukup lengkap loh, Ewin. Mulai dari konservasi lingkungan ada juga, kemudian ada pengelolaan sampah, pangan bergizi, kesehatan masyarakat, sampai dengan penguatan ekonomi lokal yang semuanya itu coba untuk diintegrasikan.
1: Iya, dan Desa Gunung Sari sendiri ini punya potensi besar. Ada kawasan hutan sekitar 57 hektar teman berdua, ditambah komoditas kopi robusta, jagung dan juga padi. Nah, produksi kopinya ini bahkan mencapai sekitar 30 ton per tahun.
0: Tapi bukan hanya itu aja ya. Ternyata di balik itu, Ewin, ada juga tantangannya yang enggak sedikit. Masih ada persoalan sampah organik dan limbah peternakan, keterbatasan daerah resapan air, hingga juga ada masalah kesehatan seperti anemia, kekurangan energi kronis, padi, tepatnya pada ibu hamil dan kasus diare. Ini ada pendengar yang telpon ya. Nanti dulu aja deh ya. Kayaknya mungkin mau tanya mungkin.
1: Iya, kayaknya mau tanya-tanya ini.
0: Oke, lanjut Ewin.
1: Jadi sampai mana tadi ya video?
0: Oke, jadi lewat program yang diluncurkan namanya SIPETRAN, ini adalah potensi dan juga persoalan tersebut yang coba dijawab dengan berbagai inovasi. Ada juga pengolahan jagung menjadi nugget si jago namanya.
1: Oh, si jago. Oh, iya,
0: jadi ada brandnya sendiri ya.
1: Benar, benar.
0: Dan pengembangan kopi siloka namanya, kebun gizi, pengolahan sampah dan limbah peternakan, reboisasi, konservasi lahan, sampai dengan ada edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Ih, lengkap banget ya.
1: Ini ada yang menarik nih, Fit. Jadi program ini ini didukung aplikasi namanya juga sama, SIPETRAN. Jadi yang bisa digunakan untuk edukasi, dokumentasi, monitoring, sekaligus promosi produk lokal. Dan Wakil Rektor UNED ya, Dr. Fendi Setiawan ya, ini menekankan satu hal penting. Jadi program seperti ini nih jangan cuman aktif selama mahasiswa menjalankan kegiatan. Nah, harapannya masyarakat ini bisa melanjutkan dan juga mengembangkan inovasi tersebut secara mandiri.
0: Jadi bukan hanya pas waktu ada program mahasiswa itu aja, tapi nantinya akan ada berkelanjutan gitu ya, program tersebut realisasi. Jadi teman Produa, ini menjadi salah satu contoh ya, kalau anak muda bisa ikut membawa perubahan nyata. Bukan hanya tentang punya idenya aja yang keren, tapi juga bagaimana ide itu bisa bermanfaat dan terus hidup di tengah masyarakat.
1: Betul.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua dimanapun kamu, masih bareng sama aku Ewin Ramadan dan juga bareng sama Vita juga, teman berdua. Dan tentunya sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi-informasi yang selanjutnya, aku mau ingetin kamu lagi buat yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget, teman berdua. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa mendengarkan musik tanpa shuffle, teman berdua. Dengerin podcast, kamu juga bisa baca berita terup to date lewat RRI Digital ini karena RRI Digital ini nge-link sama rri.co.id. Dan juga yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, teman berdua? Gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: si kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya, sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Nigeria. Cerah sore bareng Prudu.
1: Prudu FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Yuk kita lanjut lagi bersama Vita dan juga Ewi.
1: Iya benar.
0: Kita
1: dan
0: bergeser lagi di sesi apa nih Wi?
1: Di sesi skena siaran edukasi anak muda.
0: Oke. Nah ini ada salah satu pertanyaan nih apa buat tuh? Teman Perdua semuanya. Kamu kenal nggak sih sosok di daerah kamu yang ternyata diam-diam punya kontribusi yang besar?
1: Punya kontribusi yang besar.
0: Ada aktif yang mengajar, kemudian juga ada yang membangun literasi, bikin inovasi kesehatan, menggerakkan desa, sampai juga ada yang melestarikan budaya. Ada nggak nih teman Perdua?
1: Nah itu nih, jangan cuman kita kagumi doang sih. Bisa juga kita itu usulkan untuk mendapatkan apresiasi nasional.
0: Ya, yes, setuju, sepakat ya kali ini teman Perdua. Nah, dilansir dari salah satu laman bahwa DPD RI Awards 2026 juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan sosok inspiratif dari berbagai daerah.
1: Ya, dan yang perlu dicatat teman Perdua ya, batas waktunya hari ini 21 Agustus 2026 teman Perdua pukul 12 malam ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau punya kandidat ya jangan sampai kelewat lah ya. Nah ini segera didaftarkan sampai nanti jam 12 malam itu terakhir. Oke.
0: Dan ada beberapa kategori nih Hewin yang bisa diikuti. Salah satunya adalah inovator pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah untuk mereka yang membuka akses belajar dan juga menghadirkan inovasi pendidikan bagi masyarakat.
1: Benar, ada juga kategori inovator teknologi kesehatan bagi individu, profesional atau akademisi yang menghasilkan inovasi seperti obat, terapi maupun alat kesehatan.
0: Nah kemudian ada juga penggerak desa mandiri pangan untuk sosok yang mendorong ketahanan pangan melalui potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
1: Dan yang gak kalah menarik, pelestari budaya daerah bagi mereka yang aktif menjaga sekaligus mengembangkan budaya lokal agar tetap dikenal dengan relevan di tengah zaman yang terus berubah ini teman Perdua.
0: Selain itu bukan hanya itu aja ya teman Perdua, ada Special Recognition Award.
1: Special Recognition ya.
0: Iya. Untuk tokoh ataupun kelompok yang konsisten untuk memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
1: Ya, so teman Perdua, kalau misalkan kamu punya guru, komunitas, pegiat budaya, tenaga kesehatan atau sosok inspiratif lain yang menurut kamu layak diapresiasi secara nasional.
0: Betul.
1: Nah, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus ya buat mengusulkan orang tersebut tuh ya.
0: Dan pengusulan DPD RI Awards 2026 ini bisa dilakukan melalui awards.dpd.go.id garis miring nominasi, dan batas akhirnya hari ini tanggal 21 Agustus 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Buruan ya teman Perdua.
1: Yes.

0: Kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini ada satu pembahasan lagi nih Ewin.
1: Betul.
0: Yang ternyata juga menunjukkan fakta menarik.
1: Apa fakta?
0: Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran air yang selama ini dianggap gak bisa diminum ternyata bisa diolah jadi sumber air untuk warga?
1: Sumber air sudekat.
0: Sumber air sudekat. Nah, ini jadi salah satu inovasi baru yang ternyata juga datangnya dari mahasiswa UGM, teman Pro 2.
1: Universitas Gadjah Mada ya.
0: Betul. Jadi ini sudah diinformasikan secara lebih lanjut ya dari salah satu laman detik.com bahwa mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sedang menjalani KKN di Dusun Deles, Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, ini menemukan solusi untuk masalah kekurangan air saat musim kemarau.
1: Ya, jadi memang wilayah itu teman Pro 2 ya, warga ini memang cukup kesulitan mendapatkan air minum ketika kemarau teman Pro 2. Dan tim KKN ini kemudian mencari sumber alternatif dan juga menemukan sumber air dari kawasan yang lebih tinggi yang disebut air Merbabu.
0: Oke, bukan sumber air sedekat, bukan ya?
1: Sumber air Merbabu.
0: Nah, ternyata juga ada tantangan tertentu teman Pro 2. Air tersebut mengandung belerang. Nah, jadi alih-alih untuk menyerap ya, ternyata mahasiswa KKN UGM ini juga justru mengembangkan filter air untuk mengolah sumber tersebut. Harapannya air ini bisa menjadi air yang menghasilkan penyaringan yang bisa menjadi cadangan sekaligus juga tambahan pasokan air bagi warga di sana, terutamanya ketika musim kemarau.
1: Benar. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, sebelum filternya ini dipasang, jadi airnya ini lebih dahulu diuji di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan juga Kesehatan Lingkungan Salatiga teman Pro 2. Pengujian ini meliputi bakteri E. coli, coliform, kondisi fisik sampai dengan kandungan kimia air.
0: Ya, jadi bukan hanya sekedar kelihatan jernihnya aja, tapi juga kita bisa melihat kualitas airnya yang ternyata bisa diperiksa untuk memastikan kelayakannya.
1: Ya, dan menurut anggota tim KKN Agustina Herawati, air hasil penyaringan ini nantinya bisa langsung disalurkan ke rumah-rumah melalui infrastruktur distribusi yang sudah tersedia.
0: Oke, dan selain itu bukan hanya ditegaskan oleh anggota tim KKN aja, bahkan juga dosen pembimbing dari KKN tersebut, Dr. Insinyur Andy Triyananto, ini mengapresiasi inovasi tersebut sebagai contoh bagaimana ilmu dari ilmu pengetahuan dan teknologi bisa digunakan untuk menjawab masalah nyata di masyarakat.
1: Iya, kepala desa juga seperti itu. Jadi kepala desa Jagonayan ini mengaku ya bersyukur karena air yang sebelumnya itu dianggap bermasalah ternyata bisa diolah dan juga dimanfaatkan.
0: Oke, jadi memang teman Pro 2 ini menjadi salah satu bukti nyata ya Ewin ya, kalau ternyata

0: Inovasi itu nggak harus selalu canggih dan juga mahal,
1: ya.
0: Tapi yang paling penting bisa menjawab kebutuhan dari masyarakatnya.
1: Betul.
2: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir

0: wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin, karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena suasana hari Jumat itu sudah hampir sama dengan weekend, yeah, ya Evan.
1: Vibes-nya udah vibes liburan,
0: beda,
1: ya.
0: Betul. Vibes-nya udah beda dan barangkali teman Pro 2 udah mulai prepare ya sore hari ini selepas pulang kantor, selepas tadi udah belajar.
1: Benar.
0: Ya. Entah itu di sekolah ataupun juga di tempat kuliah juga ya. Teman Pro 2 udah punya agenda tertentu buat besok.
1: Iya, dan tentunya teman Pro 2 semoga juga yang tadi disampaikan di skena ya. Ini bisa jadi motivasi lah untuk kita semuanya teman Pro 2.
0: Bisa jadi hal yang menginspirasi, kemudian
1: insight
0: bisa,
1: bagus lah untuk
0: betul,
1: kalian semuanya.
0: Bisa menjadi satu pembelajaran penting ya yang bisa kamu terapkan juga dari inovasi baru, kemudian juga kamu sebagai anak muda juga bisa ikut berperan.
1: Betul ya, dan juga ntar lagi kita bakal balik lagi teman Pro 2 di Chang Shimen.
0: Bincang ceria menyenangkan. Pastinya ada satu topik yang nantinya bakal kita bahas lebih lanjut, dan kamu bisa untuk ikut serta bergabung. Tapi nanti aja ya, setelah beberapa single berikut ini teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, di dunia pinguin ada tradisi yang cukup romantis. Saat musim kawin tiba, seekor pinguin jantan akan mencari batu kecil yang dianggap paling bagus. Batu itu kemudian diberikan kepada pinguin betina sebagai tanda ketertarikan. Jika diterima, batu tersebut akan digunakan untuk membantu membuat sarang. Sederhana, tapi bermakna. Ternyata di dunia hewan pun ada cara unik untuk menunjukkan keseriusan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: masih di Sore Ceria. Ya. Dan kali ini kita beralih lagi di sesi selanjutnya.
1: Bincang
0: ya.
1: Cimen tentunya. Bincang ceria menyenangkan teman Pro
0: 2. Dan kali ini, wow.
1: Batuk Pak Ji.
0: Nah, kita bakal ngebahas salah satu hal yang ini enggak jauh-jauh dari hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Benar.
0: Temanya apa, Ewin?
1: Temanya tahun ini semangat kemerdekaan kita membawa tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Kalau mendengar kata cinta tanah air, mungkin yang langsung terbayang teman Pro 2 ini adalah mengibarkan bendera merah putih ya, mengikuti upacara, terus memakai pakaian bernuansa merah putih atau ikut berbagai kegiatan 17-an lah ya.
0: Ikut lomba kelereng.
1: Lomba kelereng, lomba makan kerupuk ya.
0: Banyak banget ya, ya. Euforia yang benar-benar kita rasakan ketika di momen-momen 17-an ya, 17-an ngomongnya atau Agustusan ya, gitu kan.
1: Agustusan.
0: Tapi sebenarnya cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ikut lomba mungkin, atau mungkin salah satunya dengan menjaga lingkungan tempat tinggal kita.
1: Ya, karena apa artinya kita bangga dengan Indonesia, teman Pro 2? Kalau sungai masih dipenuhi sampah, ya kan?
0: Betul.
1: Putung rokok masih di mana-mana, ya kan? Ya, artinya lingkungan bersih itu mencerminkan rasa syukur kita di momen kemerdekaan ini juga.
0: Iya. Nah, kemudian mungkin cinta tanah air ini bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana ya. Misalnya aja dari keseharian kita, buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, itu benar. Penting banget ya, karena kan kita tahu plastik itu susah banget didaur ulang.
1: Susah banget diurai ya.
0: Diurai juga susah. Kalau didaur ulang mungkin bisa ya.
1: Bisa.
0: Tapi dengan kreativitas masing-masing orang gitu. Kemudian membawa tumbler, ikut kerja bakti, menanam pohon, atau mungkin dari berbagai hal yang itu menunjukkan cinta lingkungan atau cinta tanah air.
1: Ikut kerja bakti ya, bukan ngerjain Bu Bakti.
0: Jangan.
1: Bisa dimarahin Pak Bakti.
0: Nah, sore hari ini Tuan Pro 2, menurut kamu apa bentuk cinta tanah air yang bisa dilakukan lewat menjaga lingkungan?
1: Ya, sore ini kita bakalan ngobrol bareng kalian semuanya seputar menurut kamu apa bentuk cinta lingkungan tanah air. Sudah diulang ya.
0: Sudah. Jangan diulang. Kok sukanya pengulangan kamu?
1: Diulang-ulang ya, ya ampun.
0: Remedi
1: ya. Terus. Oke deh, kalau gitu langsung aja teman Pro 2 bisa WhatsApp kita di 081 559 70 8950,
0: atau bisa juga dari question box yang bentar lagi bakal aku buatin dulu. Nanti kamu bisa jawab dari question box Instagram Pro 2.
1: Betul. Jaman.

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Cang Cimen, teman Pro 2, bincang ceria, menyenangkan. Wah. Nah, kita kembali lagi dengan topik pembahasan sore hari ini ya, Ewin ya. Dengan topiknya adalah, menurut kamu, apa bentuk cinta tanah air yang bisa dilakukan lewat menjaga lingkungan?
1: Ya, tadi tidak membuang sampah sembarangan itu juga termasuk bentuk cinta tanah air. Terus, apa... menghemat listrik.
0: Bener,
1: juga ya.
0: Banyak banget ya sebenarnya ya kalau banyak, kita banyak. Sebutin satu-satu. Nah, kalau kita bicara lagi tentang lingkungan, mungkin kita sering banget berpikir bahwa menjaga lingkungan itu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal bisa kita mulai dari hal-hal sederhana yang tadi udah disebutin ya. Bahwa memang perubahan itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ataupun terus-menerus.
1: Misal buat tumbler gitu ya.
0: Atau mungkin kalau ke minimarket kita bisa membawa tas belanja.
1: Bawa koper gak bawa?
0: Cuma. Boleh, kalau belinya banyak.
1: Ketika melihat sampah di sekitar itu teman berdua ya, kita bisa mengambil dan juga membuangnya pada tempat yang sesuai ya.
0: Betul.
1: Di tempat sampah ya.
0: Betul.
1: Tempat sampah.
0: Nah, atau ketika ada kerja bakti di lingkungan rumah kamu, kita bisa ikut untuk berpartisipasi. Ini bapak-bapak biasanya. Ya. Kalau ibu-ibunya kan biasanya bikin gorengan.
1: Ya, bikin gorengan. Sama ngerumpi biasanya ya.
0: Tapi kalau bisa sih ngerumpi setelahnya, setelah kerja bakti gitu. Jadi kerja baktinya didahulukan. Walaupun ngerumpi itu juga enak ya.
1: Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau misalkan dilakukan banyak orang, dampaknya juga bisa ya besar juga sih.
0: Ya, apalagi anak muda punya peran penting ya, karena memang kebiasaan yang kita bangun hari ini akan menentukan bagaimana lingkungan Indonesia beberapa tahun ke depan.
1: Dan menurut aku menjaga lingkungan itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur ya yang udah aku sampaikan tadi. Karena kan kita tinggal di negara yang punya kekayaan alam yang luar biasa ya, teman berdua ya.
0: Nah, mulai dari kita tahu ya, Indonesia itu punya hutan ya, kemudian laut, sungai, gunung, sampai dengan keanekaragaman hayati yang punya potensi masing-masing pastinya. Nah, kita pun juga bisa merayakannya dengan menjaga tempat kita menjadi salah satu rumah untuk kita hidup bersama.
1: Iya, dan tentunya Indonesia bukan hanya tempat tinggal kita, teman berdua. Indonesia ini adalah lingkungan yang kita harus mewariskan kepada generasi berikutnya. Jadi biar generasi berikutnya itu bisa merasakan Indonesia yang asri, Indonesia yang luar biasa, wonderful Indonesia ya.
0: Nah, ini ada yang sudah bergabung ya, kita bacain satu aja dulu.
1: Boleh.
0: Ya Ewin, baru nanti kita balik lagi membacain lagi. Ini ada dari Dimas. Halo, aku Dimas di Kaliwates. Menurut aku bentuk cinta tanah air yang paling gampang itu gak buang sampah sembarangan. Kedengarannya memang sederhana, tapi kalau semua orang melakukan, lingkungan pasti jauh lebih bersih.
1: Betul, setuju ya. Kadang kita itu mencari tindakan yang besar, padahal membuang sampah pada tempatnya ini aja udah bisa menjadi kontribusi yang akhirnya juga bakal menjadi hal yang luar biasa kalau misalkan kita bersama itu bisa membiasakan itu, teman Pro 2.
0: Dilakukan secara konsisten ataupun terus-menerus ya, teman Pro 2. Jadi nggak harus semua yang harus mewah besar gitu ya, harus keluar uang banyak, tidak teman Pro 2. Tapi kembali lagi dengan kebiasaan kita dulu. Kita membiasakan diri dengan hal-hal sederhana dulu, mulai dari membuang sampah sembarangan atau bentuk kebiasaan lainnya deh yang bisa kamu lakukan dengan cara yang mudah aja dulu, gak usah yang sulit-sulit. Nah, ada juga yang sudah bergabung, tapi nanti dulu ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang mau ikut bergabung boleh, yang mau berkomentar juga boleh, masih kita nantikan dari WhatsApp ataupun dari mana, Ewin?
1: Dari question box, teman-teman. Jadi untuk kamu semuanya langsung aja komentar di sana atau bisa WhatsApp kita di 081
0: 559 70 8950. Kita tunggu. Yui.

Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuma ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Lanjut lagi teman Pro2, kita waktunya untuk ngebacain gabungan yang sudah masuk ya. Paling banyak memang dari WhatsApp Pro2.
1: Benar ya, kita mulai lagi. Ini kalau tadi ada dari Dimas ya. Kali ini
0: selanjutnya
1: ada
0: siapa tuh?
1: Dari Sinta di Patrang. Kalau aku lebih milih mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sih kak. Sekarang aku mulai sering bawa tumbler dan juga tas belanja sendiri katanya.
0: Ini keren bisa sih. Jadi alternatif juga ya. Ya.
1: Bukan berarti kita itu harus langsung sempurna teman Pro2 ya. Yang penting ada kemauan deh untuk mengurangi kebiasaan yang menghasilkan banyak sampah gitu.
0: Ini ada yang bergabung juga sih selanjutnya ya.
1: Ada siapa ini?
0: Yang baca Ewin.
1: Sebentar, ada dari Dian Wardatul.
0: Dia pakai bahasa Arab.
1: Anta wata amizwa.
0: Iya deh, pokoknya intinya itu ya. Ada yang bergabung tapi pakai bahasa Arab.
1: Oke. Okay. Baca ya. Anzofaqo anzofata mana al Yaman.
0: Iya udah.
1: Yeah. Amin Indonesian.
0: Pokoknya itu intinya ya. Yeah. Kita lanjut lagi teman Pro2 ya. Kita balik aja di WhatsApp Pro2 aja deh, karena di question box ternyata yang ikutan itu aja masih ya.
1: Yeah,
0: oke, okay, nah. Selanjutnya dari Kak Iwan.
1: Yeah.
0: Menurut aku ikut kerja bakti juga termasuk cinta tanah air, karena kita gak cuma membersihkan lingkungan aja, tapi juga ikut menjaga hubungan dengan tetangga.
1: Bener kamu Wan ini Wan, bener.
0: Apa faktanya, seperti apa Ewin yang kamu temukan?
1: Jadi gini Wan, ini menurut aku sih menarik banget ya. Ketika kerja bakti ini memang itu adalah hal yang sangat luar biasa dilakukan di kampung ataupun di kompleks perumahan ya.
0: Bisa cepet nggak ini ngomongnya? Iya,
1: tetapi kebanyakan ya itu yang kerja bakti biasanya kaum tua, yang kaum muda ngorok. Biasanya gitu yang terjadi.
0: Jadi cuma jadi mandor.
1: Nanti kalau misalkan udah roti gorengnya datang, itu biasanya datang juga itu.
0: Ya. Jadi langsung selesai kerja baktinya. Ya ya ya. Mungkin faktanya seperti itu ya di tempatnya Ewin, tapi semoga aja di tempatnya teman Pro2 yang generasi muda yang paling semangat.
1: Harusnya generasi muda yang
0: atau sama-sama ya. Yeah. Waktunya makan nanti baru deh barengan gitu. Enggak ada yang namanya satu yang makan, satunya kerja.
1: Nah, jadi ketika memang kita itu ada kerja bakti, usahakan semuanya datang. Nah, jangan yang muda itu tidur, yang tua kerja bakti. Nah. Atau bisa dibalik, ketika kerja bakti yang tua tidur ya, yang muda kerja bakti gitu. Bisa dibalik. Jangan. Ntar kalau udah makan biar yang tua aja yang makan misalkan gitu.
0: Ini kalau Ewin udah masuk kalangan tua apa muda?
1: Ya. Saya masih ABG lah.
0: Oh, ABG. Anak?
1: Baru?
0: Baru?
1: Gila.
0: Oke, sekali lagi ya, ada juga yang sudah bergabung nih Ewin. Satu kali lagi dari
1: ada Robby.
0: Oh, Robby.
1: Iya, Robby.
0: Oh, iya iya ya. Robby gimana? Aku barusan mau ngebacain yang indah malah. Oh,
1: indah.
0: Yaudah yang Robby aja.
1: Ya Robby ya. Kalau aku cinta lingkungan itu juga berarti enggak merusak fasilitas umum. Nah, ini benar ini. Kadang ada teman ataupun tempat umum yang sudah kadang ada taman ya atau tempat umum yang sudah bagus tapi malah dicoret-coret atau dirusak. No.
0: Biasanya tuh ada yang coret-coret sembarangan ya, ada yang gambar-gambar grafiti, ada juga yang coret-coretannya, aduh, ya taulah ya Ewin ya. Biasanya coret-coretan yang sedikit tidak senonoh, jangan teman berdua
1: ya, apalagi itu fasilitas umum memang digunakan untuk banyak orang teman berdua. Ya alangkah baiknya kalau misalkan kamu itu ikut menjaga teman berdua. Agar bisa sama-sama merasakan nyamannya teman Pro2 ya.
0: Harus
1: agar
0: diluruskan Ewin, menjaga menjaga apanya? Menjaga kebersihan lingkungan apa menjaga coretannya?
1: Ya, enggak ya? Menjaga kebersihan lingkungan.
0: Nah,
1: jangan coret-coret termasuk itu. Jadi memang jangan sampai coret-coret tembok ataupun fasilitas umum. Biasanya kan dinamain tuh tono.
0: Love siapa?
1: Iya.
0: Oke, kemudian dari Indah nih, satu aja ya. Oleh. Menurut aku anak muda bisa memanfaatkan media sosial untuk mengajak orang lain lebih peduli dengan lingkungan. Misalnya bikin konten tentang kebersihan atau mengurangi sampah. Ya, betul, setuju, sepakat ya.
1: Media sosial ini bukan cuma tempat cari hiburan teman-teman. Bisa juga mencari tempat untuk menyebarkan kebiasaan baru.
0: Mendapatkan pahala juga. Benar. Tergantung dari netizennya nih yang lihat sudut pandangnya seperti apa. Ada sudut pandang yang memang bahagia ketika ada orang yang menyebarkan kebaikan, kemudian menyebarkan ini ya banyak hal-hal yang bisa jadi inspirasi. Yeah. Tapi ada juga orang yang justru ngelihatnya ini hanya cari muka aja gitu.
1: Janganlah, jangan jadi orang yang seperti itu, teman-teman. Boleh ya.
0: Jadi harus memberi sudut pandang yang baik-baik aja.
1: Kita itu harus sadar diri gitu ya. Ketika kita melihat hal baik, ya sudah baik gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dikira cari muka udah. Ketika kita lihat hal baik, baik aja deh.
0: Nah, itu tuh Ewin, ada juga ya Win ya, kalau mungkin kamu sering banget scroll media sosial khususnya Instagram. Itu ada yang orang-orang muda atau anak-anak muda itu yang gotong royong untuk membersihkan masjid. Jadi kayak masjid yang mungkin catnya udah sedikit pudar, itu dicat bareng. Ya, terus yang sudah mulai berdebu, itu juga sudah mulai dibersihkan, dicuci bareng gitu. Benar. Mungkin kamu pernah nonton ya, apa gitu namanya, ada akunnya sendiri.
1: Inu ya, apa? Pandawara itu ya?
0: Inu.
1: Pandamara apa Pandawara?
0: Ya itulah ya, nanti kita cari dulu aja ya. Sampai salah-salah nih Ewin nih ngomongnya ya. Oke deh Ewin, kita lanjut lagi ya nanti di sesi selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya apa Ewin? Enggak,
1: ini udah harus closing kita. Udah harus ganti lagi ke
0: program acara selanjutnya. Ya. Betul, kesimpulannya apa Ewin?
1: Kesimpulannya adalah, teman Pro 2, dari obrolan kita sore hari ini, cinta tanah air ini ternyata bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Ya, gak harus nunggu punya jabatan, gak harus nunggu punya banyak uang. Betul. Gak harus nunggu ya menjadi orang yang famous, teman Pro 2 ya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik ya kan.
0: Banyak lagi deh banyak, pokoknya. Pokoknya
1: banyak ya. Dan yang enggak kalah penting, ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang baik itu tadi.
0: Iya, betul. Karena memang lingkungan Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, tapi ada generasi berikutnya nih, teman Pro 2, yang juga berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat dan juga nyaman.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin. Napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngobrol dua masih bareng aku Ewin Ramadan
1: dan juga ada aku Vita Karina yang menemani kamu teman pro dua. Kita lanjut lagi. Bakal ngebahas salah satu informasi seputar non-akademik ya.
0: Iya.
1: Entah itu hobi, skill, bisnis, ataupun gaya hidup.
0: Dan kali ini teman pro dua, kita itu bakal ngebahas seputar apa nih ya? Bentar.
1: Ini nih buat teman pro dua yang sehari-harinya gak bisa lepas dari yang namanya keyboard.
0: Oh, keyboard.
1: Karena kita tuh penting ya pastinya ya untuk kerja, kuliah, ngerjain tugas, atau bahkan main game, pasti butuhnya keyboard.
0: Iya benar.
1: Nah selain itu, hati-hati teman pro 2, posisi tangan ketika mengetik ternyata juga perlu diperhatikan.
0: Iya, dan teman pro 2 terlalu sering ngetik dengan posisi tangan atau pergelangan yang kurang tepat, ini bisa memberikan tekanan berulang pada saraf di sekitar pergelangan tangan. Nah, salah satu gangguan yang bisa terjadi ini adalah carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal, teman berdua. Jadi kondisi ini terjadi ketika saraf median di pergelangan tangan mengalami tekanan, teman berdua.
1: Dan biasanya itu akan ada gejalanya ya.
0: Apa tuh?
1: Entah itu kesemutan, mati rasa, mati rasa. Nyeri, sensasi terbakar ataupun kesetrum, sampai dengan tangan itu terasa lemah ketika menggenggam.
0: Nah, yang sering bikin orang salah kaprah itu teman pro dua ya, adalah gangguan saraf yang enggak selalu terasa seperti pegal biasa. Jadi kalau misalkan keluhan seperti kesemutan ataupun mati rasa muncul itu berulang, apalagi sampai mengganggu tidur ya atau aktivitas, ini sebaiknya jangan dianggap sepele, teman berdua.
1: Nah, terus caranya gimana? Nanti dulu. Kita nanti bakal lanjutin lagi ya. Ada beberapa cara yang bisa kamu perhatikan, teman pro 2, supaya kamu yang biasa menggunakan keyboard untuk aktivitas sehari-hari kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari biar gak ngerasain gejala-gejala tadi.
0: Benar, jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana aja deh. Tetap barengan aku di 89,5 FM pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu di sini aja, teman pro 2.
0: Yui. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran. Kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuma belum saling ngerti aja.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya gak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman perdua, kita balik lagi dan kita bakal ngelanjutin lagi untuk informasi selanjutnya ya.
1: Iya, kalau tadi kan kita udah ngasih informasi sedikit ya, bahwa memang pasti ada dampaknya ketika kita itu sering banget menggunakan keyboard sebagai sarana untuk kita itu bisa bekerja, kuliah, ngerjain tugas-tugas.
0: Dengan cara yang salah tapi
1: Bahkan juga main game. Tapi bukan cara yang salah, tapi kalau kita terlalu sering, pasti itu ada dampaknya, gitu ya Ewin ya.
0: Tapi gejalanya ada, tadi ada ada trik gimana supaya tetap tangan itu kita gimana supaya tangan kita itu tetap aman saat mengetik teman berdua.
1: Gimana tuh?
0: Jadi yang pertama, usahakan posisi pergelangan tangan itu tetap netral teman berdua. Jangan terlalu menekuk ke atas ya, atau ke bawah teman berdua. Lalu kasih jeda secara berkala. Kalau misalkan udah ngetik cukup lama gitu ya, ya manfaatkan jeda itu untuk stretching dulu ya kan, stretching ringan atau menggerakkan tangan dan juga jari teman berdua.
1: Nah, kemudian

0: Dan selain posisi tangan, teman Pro 2, durasi penggunaan keyboard ini juga perlu diperhatikan. Dan bukan cuma keyboard aja, penggunaan ponsel terlalu lama ataupun aktivitas yang membuat tangan kamu melakukan gerakan berulang juga bisa memberikan tekanan pada saraf.
1: Ya, kalau misalkan kesemutan, teman Pro 2, mati rasa, nyeri ataupun kelemahan terus muncul meskipun aktivitas sudah dikurangi, gitu ya. Jangan cuman bilang, aduh, paling kecapean gitu ya.
0: Self-diagnosis.
1: Self-diagnosis jangan, teman Pro 2. Lebih baik periksakan ke dokter ya, supaya penyebabnya ini bisa diketahui dengan cepat gitu ya kan. Kalau misalkan penyebabnya itu lebih cepat diketahui, lebih baik, teman Pro 2.
0: Jadi sebenarnya boleh aja kalau misal kamu punya deadline pekerjaan, akhirnya teman produ harus ngebut, tugasnya harus dikejar, boleh. Tapi jangan lupa kasih waktu tangan untuk istirahat dulu.

0: Wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi, pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2
4: FM Jember.

0: Yo, kita berdua akhirnya harus pamit undur diri ya.
1: Yai, teman berdua ya. Tapi sebelum itu semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kamu semuanya, teman berdua. Dan yang pasti bisa membuat apa ya insight yang bagus untuk kalian gitu, sehingga bisa dicontoh lah.
0: Ya, dan beberapa informasi tadi tentunya semoga bermanfaat ya sekali lagi, dan juga bisa jadi edukasi yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu, entah dari sesi cangcimen, skena atau cloud atau yang barusan ya ups ya tahun perdua. Jadi memang beberapa informasi tadi adalah informasi yang tentunya bisa menambah wawasan kamu dan juga menjadi pembelajaran untuk kita generasi muda.
1: Oke deh kalau gitu, kita harus terbang dulu teman Pro 2 ke Pro 2 FM Radio Jakarta ya.
0: Untuk bisa kamu ikuti teman Pro 2 Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
0: Yang pastinya terima kasih sekali lagi buat kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel kami 89,5 FM, tetap di sini aja. Gue starnya siapa? Tetap di sini juga ya. Karena sesaat lagi sebelum kita ke MLC, teman Pro 2 masih ikuti Info Pro 2 barengan sama Ewin Ramadan.
1: Oke, jadi untuk kamu semuanya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu, and bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.
0: See ya.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini, lollipop

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini bareng anak gue Win Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Polres Situbondo, teman Pro 2 kembali buka layanan hapus tato gratis. Informasi yang kedua, bikin heboh Ronaldinho kembali merumput di Italia. Informasi yang terakhir, ekspor pisang dan nanas ke Jepang dapat tambahan kuota bertarif 0%. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Polres Situbondo, Jawa Timur kembali memberikan layanan hapus tato gratis bagi masyarakat. Layanan ini rutin digelar karena selalu banyak peminatnya, teman Pro 2. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan ada puluhan warga yang memanfaatkan layanan tato gratis di klinik Pratama Polres Situbondo Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres menegaskan bahwa pelayanan hapus tato tidak dipungut biaya spesial pun. Kegiatan yang diprakarsai oleh Sidokes Polres Situbondo ini merupakan rangkaian bakti kesehatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari jadi Polwan ke-78, teman Pro 2. Penghapusan tato ditangani langsung oleh tenaga medis profesional melalui beberapa prosedur standar, mulai dari pemberian anestesi lokal, tindakan sinar laser, pendinginan area kulit, hingga pemberian salep topikal, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias. Dan mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Dia didampingi presiden klub Ignazio Cipriani menuju Stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan pada hari Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Dia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain, teman Pro 2. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola. Legenda 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain musim penuh. Bintang Brasil itu hanya tampil satu laga untuk menyemarakan Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Informasi yang terakhir, ekspor pisang dan nanas Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate kuota TRQ bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH Direktur Ekspor Produk Kementerian dan Kehutanan Kemendak Bayu Wicaksono Putro menjelaskan ketentuan berlaku pengiriman pisang dan juga nanas ke Jepang dalam rangka IJEPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Penyesuaian ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement yang ditandatangani pada 2024. Perubahan protokol itu kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.

0: Yeah. Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
1: Iya sih. Kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur ya, selain tidur dan dari nonton apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
0: Oh, kalau di rumah?
1: Kalau di rumah
0: main sama itu, sama Anabul.
1: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing, anjing. Oh wow, oke. Okay. Anjing apa itu?
0: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
0: Lucu, namanya Clover.
1: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
0: Iya, daun
1: itu kan.
0: Daun keberutu kan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
0: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
1: Oh iya, serius gini-gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
0: banget,
1: ya.
0: Banget
1: kalau sama dia
0: banget. Ya. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu nih.
1: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
0: Agak lumayan.
1: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang dia nggak terlalu clingy gitu kan. Ya, ada
0: dia
1: juga
0: dia ya. Agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
0: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
0: Masih gemas-gemas.
1: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
0: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
1: Setahun
0: sih.
1: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
0: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
0: Blue.
1: Blue ya, ya benar ya? Benar ya. Gimana
0: terakhir
1: ngapain
0: Blue,
1: aja tuh?
0: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow. Oh ya? Nah,
0: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
0: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu kenapa tuh awalnya?
0: Pengen tahu aja.
1: Oke.
0: Okay. Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
1: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
1: iya,
0: terus
1: itu.
0: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang ya? Nih wow. Namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya,
0: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya, intinya itu.

0: kayak agak dance music gitulah.
1: Oh ya, yeah? Dance music.
0: Dance music.
1: Berarti joget dong di situ.
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke, okay, oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue.
1: Mm-mm.
0: Yang sebenarnya tadinya ini lagu enggak ada.
1: Oke.
0: Okay. Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Iya, kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil
1: materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia mau, ya gue nekat aja. Oh, ada terus kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung yaudah blan.
1: Oke, alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi, gue lupa deh, ini kita ngobrol di off-air apa enggak tadi ya? Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh, kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi, cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu, gitu.
0: Dan itu
1: harus udahan.
0: Secara
1: jadi memberanikan diri, gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,
1: sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena jadi, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin, gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Marizka itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti. Ya.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Benar. Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Ya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini.

0: kalau menurut gue nanti, nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
1: Susah
0: udah
1: juga.
0: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Ada.
1: Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu
1: ya, nekat ya,
0: ada yang gitu, itu nekat beneran ya,
1: nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya. Benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan bukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar, jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya, asik.
0: dengan nekat
1: benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum maaf. Naik. Gue teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada kiasan
0: puitis gitu nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan gak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wah, bread scary ya. Bread nih kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya tuh. Kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo tau gak sih dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layer. Anjir. Kayaknya apa dari depan sampai belakang apa namanya? Alat tuh. Enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Oke. Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orangnya.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Ini dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pasti nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu tuh jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong begitu tuh kayak maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard selling.
0: Bener. Terlalu marketing
1: rasanya. Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun bener. Ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin, gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik
0: ya. Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love, yes, itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Thank you
0: so much. Sukses
1: banget,
0: selalu. Sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya. Amin. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Akhirnya nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Okay. Bisa dicek itu, di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Dengan senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.

FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Malam hari ini kembali lagi ya, Irzan menin kamu di ngumpul nih, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 FM RRI Jember edisi Jumat 21 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Gimana so far untuk minggu ini, apakah semuanya berjalan lancar teman Pro 2? Karena kita gak kerasa ya, udah hampir di penghujung Agustus juga. Semoga semuanya sehat juga teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang lagi dengerin mungkin di radio konvensional ya, tenang aja, kalau kamu memang lagi mobile bisa banget nih dengerin Pro 2 RRI Jember lewat RRI Digital. Dan malam ini kita juga hadir nih di YouTube-nya RRI Jember dan juga TikTok-nya Pro 2 di @pro2jember. Jadi dimanapun kamu berada, tetap bisa ikut gabung di obrolan malam ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ketika terjadi bencana ya, karena beberapa bulan terakhir ini banyak sekali terjadi bencana di Indonesia tentunya. Kemarin sempat juga di NTT, terus juga ada di Kalimantan, terus di Sumatera juga teman Pro 2. Kalau terjadi bencana, perhatian kita ini biasanya langsung tertuju pada kondisi masyarakat yang terdampak nih. Ada yang kehilangan tempat tinggal tentunya, terus kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar juga, sampai harus menghadapi kondisi yang gak mudah setelah bencana terjadi. Nah di situ aksi kemanusiaan yang punya peran penting banget nih, bukan hanya soal memberikan bantuan, tapi juga bagaimana memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah malam ini kita bakal ngobrol lebih jauh dalam rangka World Humanitarian Day, dan sekaligus melihat bagaimana anak muda bisa ikut mengambil peran dalam aksi kemanusiaan nih. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang aksi kemanusiaan nih teman Pro 2, kita kenalan dulu dengan salah satu member Cimsa Unets nih teman Pro 2 yang sudah hadir di sini. Udah cantik banget ya. Boleh dong diperkenalkan dulu, silahkan. Hai Naila.
1: Halo Kak Irza.
0: Hai, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kalau biasanya tuh ini akhir-akhir ini kan karena musim kemarau juga, biasanya kan radang tenggorokan, flu gitu. Tetap sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Mungkin karena saya happy ya di Jember.
0: Emang kamu dari mana sebenarnya?
1: Kalau saya aslinya dari Ngawi.
0: Oh dari Ngawi. Deket dong aku.
1: Oh Kak Irza dari mana?
0: Aku dari Sragen.
1: Oh my god.
0: Udah di sini hampir berapa tahun berarti?
1: Wah baru 1 tahun.
0: Oh baru sama. Sama juga. Ada culture shock kah kamu di sini pas pertama kali di sini?
1: Sebenarnya culture shocknya karena ngiranya tuh Jember bakal mahal ya, ternyata murah.
0: Murah sih. Iya. Itu sih yang murah, sama makanannya cocok ya berarti.
1: Alhamdulillah cocok.
0: Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dulu nih, dari okay. mana aja, terus lagi sibuk ngapain aja? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Irza. Jadi halo semuanya, selamat malam. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku itu Naila Zina. Jadi biasanya dipanggil Naila. Nah, aku merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang saat ini tuh ada di semester 3. Okay. Jadi udah bukan maba lagi nih. Agak shock ya karena udah mau jadi cutting. Bukan udah mau jadi, tapi udah jadi cutting.
0: Udah jadi. Gimana nih perasaannya ketemu adik-adik tingkat yang ternyata banyak banget ya kan? Sekarang
1: banyak
0: tuh
1: banget.
0: Iya, di setiap titiknya UNEDS tuh pasti ada gerombolan maba-maba gitu.
1: Kalau gimana rasanya? Tuh, rasanya kayak wah udah 1 tahun berlalu ya, kayak gitu sih.
0: Tapi excited ya ketemu excited sama adik-adik baru ya.
1: Benar.
0: Dan ditunggu ya maba-maba baru, ditunggu di Cimsa tentunya. Bener. Ya buat bergabung sama Cimsa.
1: You welcome to Cimsa deh Ade.
0: Nah ternyata ya banyak juga aktivitasnya tadi, kuliah juga, terus ikut Cimsa juga ya. Selain menjalani perkuliahan, ada juga kegiatan organisasi yang memberikan pengalaman tentunya di luar kegiatan akademik. Nah tadi Naila juga ini ya mention Skorp Cimsa Unets ya, buat teman Pro 2 yang baru dengar nama ini, tentu masih penasaran dong dengan organisasi yang satu ini. Kalau Skorp Cimsa sendiri sebenarnya fokusnya ke apa nih, dan juga kegiatan yang dilakukan biasanya seperti apa? Silakan.
1: Oke. Jadi Skorp itu adalah Standing Committee for Human Rights and Peace. Jadi dia itu fokusnya adalah ke hak asasi manusia dan juga perdamaian dunia, seperti itu.
0: Oke. Kalau ini Cimsanya sendiri boleh silakan.
1: Oke, kalau Cimsanya sendiri itu singkatan dari Center for Indonesian Medical Student Activities atau yang disingkatnya itu Cimsa ya. Jadi itu merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang dia itu bersifat nasionalis, kemudian independen dan juga non politik. baik, non-profit, dan juga inklusif. Jadi semuanya itu bisa masuk ke CIMSA gitu.
0: Okay.
1: Buat mahasiswa kedokteran bisa masuk ke CIMSA. Terus juga dia itu non-partisian dan juga berbasis aktivitas dalam pergerakannya, seperti itu.
0: Oke, sekarang jadi lebih jelas ya teman Pro 2, berarti SKOP ini memang punya perhatian terhadap berbagai persoalan sosial ya, dan juga kemanusiaan yang ada di masyarakat nih.
1: Benar.
0: Dari kegiatan yang dilakukan SKOP nih, kita masuk ke istilah yang menjadi salah satu pembahasan utama malam ini, yaitu human.

0: akibat suatu kejadian, kemudian ada impact, yaitu dampak atau kehilangan yang ditimbulkan. Kemudian juga ada respon, yaitu bagaimana kita itu bisa menghadapi kondisi tersebut. Jadi ketika terjadi bencana itu, kita tuh nggak hanya bertanya apa yang terjadi, tapi juga apa ya dampaknya bagi masyarakat, seperti itu. Dan kira-kira respon seperti apa yang paling dibutuhkan bagi masyarakat tersebut, seperti itu.
1: Oke, jadi humanitarian action ini bukan hanya soal memberikan bantuan itu tadi ya. Ada proses untuk memahami situasinya, lalu melihat kebutuhan masyarakat juga, kemudian menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai sama yang dibutuhkan korban bencana itu sendiri.
0: Betul banget. Nah,
1: salah satu kondisi yang membutuhkan aksi kemanusiaan adalah ketika terjadi bencana nih. Setelah bencana, masyarakat bisa menghadapi perubahan besar dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari akses terhadap kebutuhan dasar sebagai sampai dengan layanan kesehatan gitu. Kalau terjadi sebuah bencana nih Naila, apa aja yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kondisi dan juga kebutuhan masyarakat yang terdampak nih?
0: Nah, kalau misalnya terjadi bencana ya Kak, kadang kita mikir, wah kalau bencana nih mereka kehilangan tempat tinggal.
1: Betul.
0: Kemudian juga akses makanannya kan berkurang ya.
1: Betul.
0: Karena kan listrik juga mati, mereka nggak bisa masak, terus juga luka-luka kayak gitu. Pasti mikirnya tentang makanan sama obat-obatan. Padahal sebenarnya respon kemanusiaan itu juga harus memperhatikan dari air bersih, kemudian juga sanitasinya, kemudian juga tempat tinggal, kemudian juga nutrisi, kesehatan, keamanan, dan juga kondisi psikologis masyarakat, seperti itu. Nah, standar minimum dari aksi kemanusiaan itu ada 4. Yang pertama itu wash atau water, kemudian sanitation and hygiene, kemudian food security and nutrition, kemudian shelter and settlement, serta juga health, seperti itu.
1: Oke, berarti situasinya memang perlu dilihat secara menyeluruh dulu ya, karena setiap wilayah memiliki kondisi dan juga kebutuhan yang berbeda gitu. Penanganannya juga harus perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
0: Yes,
1: kita.
0: Betul banget.
1: Nah, setelah kondisi di lapangan diketahui nih, langkah berikutnya tentu menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan gitu dalam situasi bencana. Dan kebutuhan tersebut bisa saling berkaitan dan berubah sesuai kondisi masyarakatnya. Kalau dalam kondisi bencana nih, kebutuhan apa aja yang biasanya menjadi prioritas untuk segera dipenuhi nih? Pokoknya yang pertama nih harus dipenuhi dulu gitu.
0: Oke, kalau misalnya kita memberikan bantuan, itu tentunya kita harus ngasih bantuan yang justru tidak memperburuk keadaan ya Kak. Nah, untuk bantuan bencana ini itu bisa menurut saya tuh yang paling penting adalah air bersih, sanitasi, dan juga kebersihan atau wash yang aku bilang tadi. Nah, jadi setelah bencana itu kan kondisi lingkungan sama fasilitas umum itu kan bisa mengalami kerusakan ya Kak.
1: Betul.
0: Nah, masyarakat itu juga dapat tinggal bersama di tempat pengungsian dan mereka tuh bakal mengalami keterbatasan air dan juga toilet, seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi ini tuh nggak ditangani dengan baik, akhirnya tuh risiko buat muncul masalah kesehatan yang lainnya tuh malah jadi meningkat, seperti itu. Malah memperburuk keadaan mereka, seperti itu. Nah, jadi wash-nya itu mencakup promosi kebersihan, kemudian penyediaan air minum. Jadi concern-nya itu adalah di penyediaan air minum yang bersih, kemudian sanitasi, kemudian pengurangan risiko kesehatan lingkungan. Jadi menyediakan air bersih itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi kesehatan dan martabat masyarakat terdampak.
1: Oke, berarti kebutuhan masyarakat setelah bencana memang beragam gitu ya. Bukan hanya pangan aja, tapi juga air bersih, sanitasi, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan tentunya, sampai dukungan terhadap kondisi psikologis masyarakatnya.
0: Betul.
1: Nah, Pro 2 dari segmen pertama kita mulai memahami ya bahwa aksi kemanusiaan ini membutuhkan lebih dari sekedar keinginan untuk ngebantu aja. Kita perlu memahami kondisi masyarakatnya yang terdampak gitu Pro 2, lalu mengetahui kebutuhannya, kemudian mastiin juga dukungan yang diberikan memang sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, setelah jeda nanti ya kita bakal bahas nih lebih jauh soal kesehatan dalam situasi bencana Pro 2, mulai dari air bersih dan juga sanitasi, kesehatan mental juga, sampai kondisi masyarakat yang terdampak di gempa Flores ya. Dan kita juga bakal ngobrol tentang bagaimana anak muda yang berada jauh dari lokasi bencana ini tetap bisa ikut Pro 2 memberikan dukungannya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Amber Speed,
1: Sound Production, Take One.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
4: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
3: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
4: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
3: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
4: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
3: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
4: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
3: Ah, Mama.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back Ngomong Pro 2, masih bersama Irza ya di Ngumpul Jaga Malam Pro 2 RRI Jember. Dan juga tentunya masih bersama Naila nih dari Cimsa UNES. Kalau tadi kita udah ngebahas ya dasar humanitarian action, bagaimana memahami kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana nih. Sekarang kita masuk ke beberapa hal yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan juga proses pemulihan masyarakat nih. Nah, kalau mulai dari kebutuhan dasar yang punya kaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, yaitu air bersih tadi ya yang sempat dimention sama Naila, dan juga sanitasi juga. Dalam aksi kemanusiaan ada istilah wash juga tadi yang mencakup air, sanitasi dan juga kebersihan nih. Wash ini sebenarnya apa sih Naila, dan juga kenapa akses air bersih serta sanitasi ini menjadi sangat penting ketika terjadi bencana nih? Silakan.
1: Oke. Jadi wash itu adalah yang meliputi promosi kebersihan, penyediaan air minum, sanitasi, serta pengurangan risiko kesehatan lingkungan. Okay. Jadi tujuannya kita memberikan bantuan itu kan supaya juga tidak memperburuk keadaan mereka ya kak. Nah, salah satunya kalau misal pas bencana tuh justru yang paling sering terjadi adalah krisis air.
0: Okay.
1: Nah, padahal air itu adalah salah satu sumber yang benar-benar paling utama buat kita.
0: Betul,
1: misal
0: betul.
1: Buat bersih-bersih pakai air,
0: betul.
1: Minum juga pakai air, makan pun juga harus pakai air. Nah, makanya kebutuhan yang paling utama saat terjadi bencana itu adalah dari air tersebut. Hygiene-nya juga, sanitasinya juga gitu.
0: Oke, kalau airnya kotor ya semuanya berdampak juga ya, kesehatan juga berdampak, terus pola makannya juga berdampak, untuk kebutuhan air minumnya juga berdampak Pro 2. Berarti persoalan air bersih ini dan juga sanitasi punya kaitan langsung nih dengan kesehatan masyarakat. Ketika aksesnya terganggu ya, resikonya muncul berbagai masalah kesehatan juga bisa meningkat nih. Nah, selain air bersih dan juga sanitasi, kondisi kesehatan masyarakat ini juga menjadi perhatian ya, apalagi ketika fasilitas kesehatan mengalami kerusakan juga atau akses menuju layanan kesehatan menjadi lebih sulit setelah bencana. Kalau setelah terjadi bencana nih, masalah kesehatan apa yang biasanya perlu mendapatkan perhatian lebih nih Naila?
1: Oke. Jadi setelah terjadi bencana itu kan masyarakat tuh bakal menghadapi kondisi lingkungan yang kurang sehat ya Kak Irza. Misal kepadatan di tempat pengungsian, dempet-dempetan kan ya Kak.
0: Betul.
1: Kemudian juga keterbatasan air bersih yang Naila sempat tadi bilang, terus juga terganggunya akses terhadap fasilitas kesehatan karena juga kan terjadi kerusakan ya Kak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, situasi seperti ini tuh bisa meningkatkan risiko penyakit menular seperti itu. Nah, concernnya adalah setelah bencana itu adalah risiko penyakit menular tersebut. Nah, jadi dalam krisis kemanusiaan itu penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut itu dan juga diare itu jadi salah satu perhatian utama gitu. Karena itu respon kesehatan itu enggak hanya pengobatan Kak, jadi juga bisa mencakup pencegahan, pemantauan, kemudian juga deteksi dini, terus juga respon terhadap wabah, diagnosis, dan juga manajemen kasus, seperti itu.
0: Oke, jadi berarti penanganannya bukan hanya mengobati masyarakat yang udah mengalami gangguan kesehatan, tapi juga melakukan pencegahan juga ya, supaya kondisi kesehatan masyarakat ini tidak semakin memburuk itu tadi.
1: Betul.
0: Nah, ada satu sisi lain nih yang juga perlu diperhatikan setelah seseorang mengalami bencana, yaitu kondisi psikologis. Nah, kehilangan tempat tinggal, terus kehilangan orang terdekat juga, atau mengalami kejadian traumatis bisa memberikan dampak yang panjang nih bagi seseorang. Seberapa penting perhatian terhadap kesehatan mental bagi masyarakat yang baru mengalami bencana nih Naila?
1: Oke, jadi sebenarnya kesehatan mental after bencana itu benar-benar krusial ya Kak. Dan juga kadang ini tuh seringkali terlewatkan. Nah, jadi dibayangin aja seseorang tuh tiba-tiba kehilangan rumah. Pasti kan mudahnya tuh gini, kalau misal terjadi bencana yang awalnya apa-apa bisa, apa-apa nyaman, terus harus menghadapi kejadian kondisi yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya, itu kan pasti ada rasa shock, kemudian juga trauma ya Kak ya. Nah, jadi bencana itu nggak hanya meninggalkan luka secara fisik, tapi juga bisa menimbulkan tekanan psikologis seperti itu. Nah, tekanan psikis yang ekstrim dalam situasi yang juga krisis itu bisa meningkatkan resiko stres, kemudian juga gangguan perilaku, maupun juga gangguan psikologis. Jadi respon kemanusiaan itu juga perlu mencakup dukungan mental dan juga psikososial serta komunikasi yang baik ke masyarakat yang terdampak. Jadi membantu korban bencana itu bukan hanya tentang memastikan mereka itu punya tempat untuk tidur dan makanan untuk dimakan, tapi juga memastikan mereka itu merasa aman, mereka tuh didengar, dan mereka tuh tidak sendirian, seperti itu.
0: Oke, berarti proses pemulihan ini memang perlu melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh ya, bukan hanya memastikan kebutuhan fisik terpenuhi, tapi juga memberikan dukungan agar masyarakat dapat menghadapi dampak psikologis setelah bencana juga. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat nih bahwa kondisi setiap wilayah terdampak bencana bisa beda-beda gitu. Karena itu bantuan yang diberikan juga perlu berdasarkan kebutuhan nyata yang ditemukan di lapangan juga. Kalau menurut Naila nih, seperti apa bentuk bantuan yang tepat dan juga sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana? Karena kemarin juga sempat ini ya di bencana di Sumatera kemarin itu banyak banget pada ngirimin baju. Baju kan, saking banyaknya sampai bajunya tuh lebih banyak ke perempuan gitu, entah itu daster dan segala macamnya. Nah, yang cowok-cowok ini nggak kebagian, akhirnya pada pakai daster dan segala macamnya. Dan selain itu juga jadi ini ya, karena kebutuhan itu kan macam-macam. Terus banyak karena saking mudahnya mungkin karena ngirimin baju itu iya paling gampang gitu ya. Akhirnya banyak nggak kepake juga. Nah, kalau menurut Naila nih, gimana bentuk bantuan yang tepat tuh dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana itu seperti apa?
1: Oke, jadi benar ya Kak, kalau misal bantuan itu sebenarnya itu harus sesuai. Jadi respon kemanusiaan atau juga itu bantuan itu harus relevan yang pertama. Kemudian juga efektif. Kemudian juga tepat waktu. Jadi ya nggak terlambat terkirim juga ya bantuannya. Kemudian juga mendorong kapasitas lokal, juga melibatkan masyarakat, terkoordinasi. Jadi benar-benar tersampaikan kepada masyarakat dan juga dia itu menggunakan sumber daya yang bertanggung jawab. Jadi prinsip sederhananya buat bantuan itu adalah nggak hanya ingin membantu, tapi bagaimana kita itu bisa membantu dengan cara yang benar dan benar-benar dibutuhkan. Kalau dari Naila sendiri itu, menurut Naila yang paling bisa, maksudnya bantuan yang paling efektif itu ya tentunya sandang, pangan, dan papan. Seperti itu sih. Kalau makanan itu ya bisa dari makanan-makanan yang bergizi juga. Seperti itu. Terus selimut supaya mereka gak kedinginan. Kayak gitu sih. Kalau baju ya dibutuhkan, cuma ya harus tahu kondisi juga,
0: Iya. Jangan sampai malah overload memproduksi jadinya malah jadi sampah gitu, nggak dipakai dan segala macam kan jadi sayang juga. Nah, kalau ini Naila, tadi kan juga sempat mention ya bahwa pemulihan psikologi itu juga penting. Kalau kita nih kan kita cuma bisa dari jauh gitu, Naila. Gimana caranya kita juga ikut nih juga mendorong pemulihan psikologi untuk korban-korban bencana yang ada di luar pulau ataupun di daerah-daerah lainnya, di beda sama kita yang tinggal di sini gitu. Gimana caranya tuh?
1: Nah, untuk bantuan secara psikologis ya Kak, itu tuh memang mungkin dari mereka tuh nggak tahu kalau misalnya kita menyuarakan, tapi even mereka nggak tahu pun kita tuh tetap bisa menyuarakan mereka melalui kayak sharing tentang posting Instagram seperti itu. Kemudian itu kan juga sebagai bentuk empati kita kepada mereka ya Kak. Jadi ya itu sebagai bentuk dukungan psikologis kepada mereka gitu sih. Selain juga bantuan dana seperti itu ya Kak.
0: Oke, jadi selain dana kita juga bisa nih yang share informasinya biar informasinya semakin masif ya, dan juga bantuan-bantuan itu banyak datangnya gitu ya Naila ya. Dan sekarang kita masuk ke kondisi yang sedang menjadi perhatian dalam kegiatan CIMSA juga, yaitu masyarakat di Flores setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus kemarin ya. Setelah bencana terjadi tentu ada berbagai kebutuhan yang harus segera ditangani, dan juga kondisi masyarakat juga perlu terus dipantau juga. Seperti apa kondisi masyarakat Flores nih setelah gempa, dan juga kebutuhan apa yang paling dibutuhkan saat ini?
1: Oke, kemarin tuh waktu Sabtu ya Kak, tanggal 15 Agustus tahun 2026 itu kan terjadi gempa bumi sekuat 7,7 skala Richter ya Kak, yang di yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan pusat gempanya itu ada di sekitar Nagekeo atau Flores. Nah, dampak yang dirasakan itu tentunya ya ada korban jiwa, kemudian juga ada luka-luka, kemudian kerusakan bangunan karena juga ada gempa susulan nih Kak, di Flores. Nah, itu sampai bangunan-bangunannya itu hancur. Terus juga ada ribuan masyarakat yang harus mengungsi seperti itu. Nah, respon terhadap kondisi tersebut itu juga harus menghadapi tantangan lagi karena beberapa akses darat itu terhambat oleh longsor karena bencana tersebut dan juga kerusakan infrastruktur. Jadi kondisi seperti ini tuh menunjukkan bahwa ketika bencana terjadi, kebutuhan masyarakat tuh bukan hanya pertolongan medis tapi juga evakuasi, kemudian tempat tinggal, makanan, air bersih, sanitasi, perlindungan, dukungan psikososial, dan juga pemulihan kehidupan sehari-hari. Jadi dari sinilah kita bisa melihat secara nyata bagaimana konsep dari humanitarian action itu ya Kak, sehingga memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat terdampak seperti itu.
0: Oke, berarti kebutuhan masyarakat ini memang beragam Tom Pro 2, mulai dari kebutuhan dasar pastinya, terus layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal, sampai dukungan untuk kondisi psikologi masyarakat itu tadi pastinya. Dan apalagi di gempa susulan di Flores itu juga sering terjadi Tom Pro 2. Kalau nggak salah kemarin tuh aku tadi kayaknya baca juga per hari ini tuh gempa susulannya sampai dengan 900-an kali terjadi teman Pro 2. Jadi semoga kita doain bareng-bareng ya untuk teman-teman kita di Flores dan juga di sekitarnya, semoga segera dipulihkan, terus bisa juga diberi ketabahan juga, dan semoga bantuannya cepat datang gitu ya, karena ya aksesnya kita pasti tahu kalau bencana kan pasti ada kendala-kendalanya gitu ya. Nah, mendengar kondisi tersebut nih Naila, mungkin gak ada teman Pro 2 yang bertanya, kalau aku berada di jauh gitu kan ya dari lokasi bencana, apa sih yang bisa dilakuin? Karena memang gak semua orang memiliki kesempatan untuk datang langsung gitu, jadi volunteer ke sana gitu. Nah, kalau kita berada jauh dari lokasi bencana seperti di Jember ini, apa yang bisa dilakuin anak muda untuk ikut memberikan dukungan nih Naila?
1: Oke, jadi sebenarnya meskipun teman-teman Pro 2 nih jauh dari Flores ya, kita itu nggak harus berada langsung di lokasi bencana untuk menunjukkan kepedulian. Jadi kita itu bisa mulai dari meningkatkan awareness kita terhadap bencana, kemudian menyebarkan informasi yang benar. Jadi nggak usah, jangan menyebarkan informasi yang hoax. Kemudian mengajak orang lain untuk peduli sehingga memberikan dukungan melalui donasi seperti itu. Nah, apalagi dalam kondisi bencana ya Kak, koordinasi itu kan jadi sangat penting ya Kak. Koordinasi itu diperlukan untuk mencegah duplikasi bantuan. Jadi yaitu sih supaya tidak memperburuk keadaan juga. Terus juga tidak memboroskan sumber daya juga, sekaligus memastikan kebutuhan yang belum terpenuhi itu bisa diidentifikasi seperti itu. Kalau misalnya kita belum bisa turun langsung ke Flores, bukan berarti kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa membantu dari tempat kita berada seperti itu sih.
0: Oke, jadi ada banyak bentuk dukungan yang mau Pro 2 yang bisa dilakukan dari tempat kita berada nih di Jember mungkin ya. Mulai dari cari informasi yang terpercaya juga, terus bagiin informasi yang benar, jangan malah memperkeruh keadaan, ngajak orang untuk peduli, sampai dengan memberikan bantuan melalui jalur-jalur yang resmi gitu, yang terpercaya teman Pro 2. Nah, dari CIMSA sendiri ada kegiatan yang jadi salah satu bentuk aksi nih untuk mengajak masyarakat ikut memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana, yaitu Galaxy Tap ya. Nah, itu Galaxy Tap itu sebenarnya kegiatan seperti apa dan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut nih Naila?
1: Jadi Galaxy Tap atau itu singkatan ya Kak. Jadi Galaxy Tap itu adalah Galakan Aksi Tanggap Bencana, yang mana itu merupakan salah satu bentuk aksi kemanusiaan CIMSA melalui penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Jadi ketika kita berbicara tentang humanitarian action, Galaxy Tap itu menjadi salah satu cara bagi kita untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang mengalami masa sulit. Hal ini juga sejalan dengan humanitarian action CIMSA yang menjelaskan bahwa Galaxy Tap itu merupakan bentuk penggalangan dana dalam respon CIMSA terhadap bencana seperti itu. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang ingin tahu lebih lanjut mengenai CIMSA Peduli NTT, kalian bisa langsung cek postingan terbaru di Instagram Skorb CIMSA. Di sana kalian bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi bencana, kemudian bentuk dukungan yang bisa diberikan, kemudian informasi penggalangan dana, sekaligus ikut membantu menyebarkan awareness dengan melakukan repost atau membagikan postingannya ke teman-teman dan keluarga. Karena membantu itu gak selalu harus datang langsung ke lokasi yang seperti Naila bilang tadi. Jadi dengan satu repost aja itu bisa membuat informasi sampai ke orang yang tepat. Jadi satu share itu bisa mengajak orang lain untuk peduli, dan satu donasi bisa menjadi bagian dari bantuan bagi mereka yang sedang membutuhkan. Jadi yuk sama-sama kita gunakan media sosial kita, bukan hanya untuk melihat informasi informasi, tapi juga untuk menyebarkan kepedulian.
0: Betul. Nah, jadi galakan aksi tanggap bencana atau Galaxy Tap ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengajak lebih banyak orang yang memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana nih. Dan pastinya setiap orang memiliki kemampuan dan juga kondisi yang berbeda nih, Naila. Karena itu bentuk dukungan yang diberikan kan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu gitu. Nah, yang penting dukungan tersebut dilakukan melalui cara yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, buat Om Pro 2 yang pengen ikut nih ngedukung CIMSA Peduli NTT, bentuk dukungannya apa aja dan juga bisa diberikan lagi, mungkin ada jalur-jalur khususnya yang terpercaya, silahkan.
1: Baik, buat teman-teman Pro 2 yang ingin mendukung CIMSA Peduli NTT, sebenarnya ada dua hal sederhana yang bisa dilakukan teman-teman Pro 2 nih. Bisa dengan menyebarkan awareness dan juga memberikan dukungan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 punya kesempatan, teman-teman Pro 2 itu bisa ikut menjadi fundraiser, membagikan informasi mengenai CIMSA Peduli NTT, mengajak teman dan keluarga untuk ikut berdonasi, kemudian juga serta menggunakan CIMSA Peduli NTT agar informasi mengenai penggalangan dana ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, untuk CIMSA Peduli NTT ini, donasinya itu bisa disalurkan nih Kak, melalui kitabisa.com /CIMSA Peduli NTT. Nah, donasi ini tuh dibuka sampai 25 Agustus 2026 pukul 23.59. Karena mungkin kita nggak bisa langsung ada di Flores untuk membantu proses evakuasi atau pemulihan, tapi kita bisa menunjukkan bahwa saudara-saudara kita di sana itu nggak berjuang sendirian.
0: Nah, gitu. Betul sekali. Nah, Om Pro 2 bisa ini nih mengikuti informasi melalui akun resminya Skorp CIMSA ya. Dan untuk berdonasi bisa melalui itu tadi Om Pro 2, kitabisa.com /CIMSA Peduli NTT, dan juga donasi dibuka sampai dengan 25 Agustus ya 2026 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nih. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin ikut memberikan dukungan bisa langsung mencari informasi lengkapnya melalui kanal resmi yang sudah disediakan juga. Nah, nanti CIMSA sendiri apakah bakal datang langsung ke NTT atau nanti gimana? Ada agenda itu enggak?
1: Belum ada informasi.
0: Belum ada.
1: Sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi tunggu ya. Pokoknya dipantengin terus di sosial medianya Skorp CIMSA ya. Nah, Lom Pro 2 enggak kerasa nih Naila dan juga kita udah sampai di pertanyaan terakhir dari awal. Kita tadi udah ngebahas ya banyak hal mulai dari humanitarian action, kebutuhan masyarakat setelah bencana, kesehatan, lalu kesehatan mental juga yang sering terlupakan gitu sampai bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh anak muda. Terakhir nih, apa pesan Naila buat Lom Pro 2 khususnya anak muda supaya ketika ngelihat kondisi masyarakat yang terdampak bencana nih, kita nggak berhenti pada rasa prihatin aja, tapi juga bisa ngambil peran sesuai kemampuan kita nih. Silakan.
1: Oke, sebagai Gen Z ya tentunya ya Kak, yang erat kaitannya dengan digital, kita itu bisa membantu untuk menyalurkan informasi. Kita bisa bantu untuk menyaring informasi yang tidak hoax juga gitu. Nah, jadi sebagai Gen Z, kita itu sederhananya bisa membantu dalam menyebarkan informasi. Tapi kalau misalnya teman-teman Gen Z, teman-teman Pro 2 punya hal yang bisa disalurkan, yaitu melalui dana, kalian juga bisa membagikan lewat dana seperti itu.
0: Nah, itu Tom Pro 2. Terima kasih banyak Naila. Jadi kepedulian juga perlu diwujudkan melalui tindakan Tom Pro 2 yang tepat ya tentunya. Kita bisa mulai dengan memahami kebutuhannya, lalu memastikan informasi yang kita terima juga benar, nge-share-nya juga berita-berita benar ya, jangan memperkeruh keadaan, kemudian memberikan dukungan melalui cara yang memang bisa membantu. Nah, Tom Pro 2, enggak kerasa obrolan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Tapi ini buat maba-maba yang kepo nih soal project-projectnya CIMSA sendiri, boleh dikepoin di mana aja nih sosial medianya CIMSA.
1: Oke, kalau misal buat maba-maba gemes, maba-maba gemes di seluruh Indonesia, buat tentunya juga buat anak kedokteran, misal nih penasaran tentang kegiatan-kegiatan CIMSA, bisa lihat di Instagram CIMSA Indonesia. Kemudian juga bisa lihat kalau misal tertarik dengan humanitarian right and peace, itu juga bisa lihat di Skorp CIMSA gitu.
0: Oke, kalau di UNED sendiri, CIMSA UNED @CIMSAUNEDS ya?
1: Yes.
0: @CIMSAUNEDS. @CIMSAUNEDS Nomor Pro 2. Ada TikToknya juga gak sih sekarang? Belum ada. Oh, belum ada.
1: Menyusul.
0: Oke, okay. Kalau ini project-project yang akan datang selain CIMSA Peduli NTT apa aja nih? kira-kira. Ada yang mau di-spill nggak nih?
1: Habis ini dari Skorup ada analgesik sih, Kak. Ini kita turun ke masyarakat buat melakukan intervensi yang ketiga ini buat misal cek-cek kesehatan mereka, seperti itu sih.
0: Okay. Ini yang mengikuti umum kah bisa, atau memang sudah dipersiapkan nih siapa aja yang boleh ikut atau cek kesehatan?
1: Oh, yang boleh cek kesehatan itu bapak-bapak petani.
0: Bapak-bapak petani. Biasanya kan ada kegiatan juga CIMSA kemarin, kayak ibu-ibu hamil, terus ibu-ibu menyusui, ya kan? Kalau ini bapak-bapak petani ya. Nah, itu teman-teman Pro 2 ya. Pokoknya dikepoin aja di sosial medianya CIMSA UNEDS ya. Terus juga kalau kamu mau membantu, ikut membantu, boleh banget di CIMSA Peduli NTT mendukung ya. Informasi lengkapnya bisa dipantau melalui Skorp CIMSA nih. Untuk donasinya bisa melalui, yaitu tadi aku mention lagi teman Pro 2, kitabisa.com/ CIMSA Peduli NTT sampai 25 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih, pembahasan kita nih bisa memahami bahwa ketika bencana terjadi ya teman Pro 2, masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan yang saling berkaitan, mulai dari pangan, lalu tempat tinggal juga, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, sampai dengan dukungan terhadap kondisi psikologis. Dan buat teman Pro 2 yang jauh dari lokasi, bisa kepoin tadi sosial medianya CIMSA. Dan terima kasih buat Naila yang sudah hadir tentunya berbagi informasi bersama teman Pro 2. Terima kasih juga buat CIMSA. Pokoknya semoga obrolan kita malam hari ini bukan hanya menambah informasi aja, tapi juga membuat kita nih lebih memahami bahwa aksi kemanusiaan membutuhkan kepedulian, lalu pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat juga, serta tindakan yang dilakukan melalui cara yang tepat gitu.
1: Yes,
0: nah, teman Pro 2, kayaknya Naila harus pamit nih. Apa mau nemenin juga sampai nanti pukul 12? Enggak ya teman Pro 2, dia sibuk sama mungkin tugas-tugas sudah menghampiri belum sih?
1: Udah, Kak, jujur agak kewalahan.
0: Waduh. Nah, tapi jangan lupa untuk istirahat juga ya. Karena penting teman Pro 2, kalau semuanya dikerjain tapi melalaikan dengan kesehatan tubuhnya sendiri ya, percuma. Iya. Nah, terima kasih teman Pro 2, pokoknya tetap di sini aja. Irza mau nemenin kamu juga sampai nanti pukul 11 bahkan sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di sini aja. Nanti ada cerita penutup hari, kita curhat-curhat teman Pro 2. Jadi stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza tentunya ya. Kalau tadi kamu ditemenin sama teman-teman Cimsa yang raising awareness nih teman Pro 2 tentang bagaimana kita peduli ya terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana, entah itu ada di Flores, NTT, terus di Kalimantan juga, ataupun saudara-saudara kita di Sumatera nih teman Pro 2. Pastinya kalau kamu mau ikut membantu nih, ikut Andi ambil bagian teman Pro 2, boleh ya, tadi di rewind aja siaran langsungnya lewat YouTube-nya RRI. Kalau kamu mau ngebantu atau berdonasi nih, juga bisa kepoin di Instagram-nya Cimsa Unes atau Scorp. Iya, Scorp ya, Scorp-nya Cimsa Unes teman Pro 2. Di situ udah ada link-nya untuk kamu berbagi nih, sedikit berbagi buat teman Pro 2, buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Kalimantan dan juga di Sumatera juga teman Pro 2 ataupun di Aceh ya. Nah, teman Pro 2, dan juga kita jangan lupa nih untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana, pastinya untuk semoga diberikan perlindungan, terus diberikan ketabahan, diberikan kesehatan juga teman Pro 2, karena ya seperti yang kita bahas tadi, kalau di bencana itu, di dalam keadaan bencana pastinya seringkali banyak keterbatasan ya, entah itu air bersih, sanitasi dan segala macam ya, bahkan dari bahan pangan juga teman Pro 2. Dan akhirnya kalau itu tidak dipenuhi dengan baik, akhirnya yang menimbulkan penyakit-penyakit baru seperti yang disampaikan teman kita dari Cimsa tadi, ada ISPA dan segala macamnya, diare dan segala macamnya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang ada di sini di Jember dan juga di Tapal Kuda, untuk jaga selalu kesehatannya teman Pro 2, apalagi di musim kemarau seperti ini, menjaga kesehatan itu penting banget untuk selalu menghidrasi tubuh, terus makan makanan yang bergizi juga, seimbang, jangan lupa untuk buah-buahnya, terus kalau diperlukan ya konsumsi vitamin juga teman Pro 2. Apalagi udah mau weekend ya, besok weekend. Nah, biasanya tuh istirahat yang cukup teman Pro 2, jangan traveling mulu tapi lupa kalau tubuh kita udah ngasih sinyal nih untuk beristirahat. Nah, tenang teman Pro 2, untuk melanjutkan istirahatmu, nanti Ija bakal nemenin kamu ya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat di cerita penutup hari. Boleh banget kamu cerita-cerita sama Ija tentunya tentang apapun, tentang kehidupan, tentang mungkin yang kewalahan sama tugas-tugas kuliah ya. Karena anak-anak maba udah pada efektif juga, terus anak-anak yang kakak-kakak tingkatnya juga udah mulai efektif semuanya teman Pro 2, yang mungkin ini juga masih bergelimang tugas-tugas, nggak apa-apa, masih juga ditemenin kok, santai aja. Dan teman Pro 2 pokoknya tetap di sini aja, bakal cerita-cerita di sini di cerita penutup hari ya. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Napa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu.
2: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK. Yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker.

0: kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari interval pertama tadi kita ngomongin kepedulian ya Tom Produah, dimana karena banyak banget sekali bencana, nah makanya kepedulian kita nih kayak muncul gitu Tom Produah. Entah itu kepedulian untuk saling membantu dengan materi ataupun dengan doa ataupun dengan cara kita nge-share informasi-informasi yang benar tanpa memperkeruh keadaan, itu juga salah satu kepedulian kita Tom Produah. Nah kalau Gen Z sendiri nih, kalau digabungin sama ini Tom Produah, hubungan antara Gen Z dan juga sikap kepeduliannya anak-anak muda zaman sekarang nih alias Gen Z, itu sering banget diidentikan sama dua hal yang kontras, yaitu sangat peduli dimana high awareness ya Tom Produah di satu sisi, tapi kelihatan dan acuh tak acuh alias nonchalant di sisi lain juga. Nah kira-kira kenapa sih Gen Z itu sering dibilang generasi yang nonchalant nomor 2? Ini alasannya nih, yang pertama adalah mekanisme pertahanan diri atau self defense mechanism. Hidup di tengah gempuran media sosial dan juga tekanan ekonomi dan juga standar hidup yang tinggi ini bikin sebagian dari Gen Z milih untuk bersikap bodoh amat ke hal-hal luar di luar kontrol mereka nih. Nah sikap nonchalant ini dipakai buat melindungi kesehatan mental supaya gak gampang stres ataupun burnout. Nah kelihatannya cool padahal panik juga nih Tom Produah. Kelihatannya tenang di luaran gitu, tapi sebenarnya anak-anak Gen Z ini sering kelihatan santai banget menghadapi masalah kuliah, kerjaan, atau percintaan juga. Padahal aslinya di dalam hati juga deg-degan juga, kalang kabut juga Tom Produah. Tapi mereka gengsi nih, agak gengsi ya buat nunjukin sisi rapuh ataupun panik mereka di depan umum. Tapi ada juga nih Gen Z yang memang sekarang tuh gak malu, ngapain malu juga gitu, menunjukkan sisi vulnerable mereka atau memproduksi sisi rapuhnya mereka ke hadapan publik. Kalaupun memang burnout, ya ngomong burnout gitu. Kalau ngomong capek mental, iya pastinya bakal ngomong capek mental juga tuh memproduksi, enggak yang di sugar coating dan segala macamnya. Nah itu ada beberapa Gen Z yang seperti itu. Terus ini tuh memproduksi boundaries ya buat Gen Z bersikap nonchalant ini kadang cuma cara mereka buat pasang batasan aja. Mereka ogah ribet ngurusin drama orang lain ataupun drama percintaan yang gak sehat, makanya lebih milih kelihatan cuek aja. Nah sisi lemahnya, susah mengekspresikan perasaan juga nih. Ada juga ternyata Gen Z yang gak gampang terbuka sama perasaan diri mereka sendiri tuh memproduksi, karena sering kebiasaan diri kelihat cool, kelihat santai ya. Pas lagi sayang atau peduli sama orang lain, mereka sering kesulitan nih buat nunjukinya. Akibatnya hubungan percintaannya jadi sering salah paham karena dikira pasangannya gak peduli sama sekali. Waduh, akhirnya jadi HTS-an terus. Ini banyak terjadi ya tuh memproduksi. Hati-hati buat maba-maba. Karena kayaknya anak-anak di kuliahan nih sering terperangkap di hubungan tanpa status nih Tom Produah, lagi marak-maraknya. Jadi buat Tom Produah yang mungkin baru naik ataupun baru masuk ke dalam dunia perkampusan ya, dimana ngelihat ataupun ketemu dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda, terus budayanya beda, pastinya ada yang dilirik-lirik ya, udah nemuin keras mungkin pas PPKMB kemarin. Wow, udah dibidik sama kakak tingkatnya mungkin, ataupun udah membidik kakak tingkatnya. Ya, hati-hati aja tuh memproduah, karena itu tadi HTS tuh. Pokoknya jangan deh memproduksi kalau HTS-an mah, mending kalau nggak ada kejelasan ya mending sendiri aja daripada cemburu tapi cemburunya tidak mendasar. Akhirnya kamu siapa gitu, cemburu-cemburu sama aku, emang kita jadian gitu. Nah itu jangan sampai ya, nanti malah patah hati mempengaruhi sama akademik, jangan sampai dong. Harus pinter-pinter untuk memberikan batasan ya, dan juga iya itu memberikan batasan memproduksi antara kehidupan pribadi dan juga akademiknya. Jangan sampai akademiknya jadi merosot nih, baru mulai udah merosot aja. Jangan ya memproduksi.

0: umum, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ngobrol dua sekarang tuh kita makin sering ya dengar istilah self care gitu, healing, menjaga boundary, sampai belajar bilang enggak ketika memang sudah enggak sanggup sama sesuatu hal. Ngobrol dua, entah itu seseorang ataupun dalam keadaan apapun. Nah, dulu mungkin orang ngerasa harus selalu mengikuti kemauan lingkungan ataupun takut ya dianggap enggak enakan. Sekarang banyak anak muda mulai berani bilang nih, aku juga perlu kok mikirin di sendiri. Ngobrol dua, sebenarnya menjaga diri itu hal yang baik ya. Kita memang perlu tahu kapan harus istirahat, kapan harus nolak sesuatu, dan kapan perlu menjauh dari situasi yang bikin kita gak nyaman. Tapi di sisi lain muncul juga nih pertanyaan, jangan-jangan karena terlalu fokus ngejaga diri, kita malah jadi terbiasa nih cuman mikirin diri sendiri. Akhirnya ada label egois gitu ngobrol dua. Nah, ini yang menarik nih, karena mengutamakan diri sendiri dan juga egois itu sebenarnya gak selalu sama gitu. Mengutamakan diri sendiri berarti kita tahu nih kebutuhan dan juga batas diri, tapi tetap mempertimbangkan perasaan dan juga kebutuhan orang lain. Sementara kalau udah sampai mengabaikan orang lain demi kepentingan diri sendiri, nah itu ceritanya jadi berbeda nomor 2. Survei dari Kata Data Insight Center pada 2025 terhadap 1212 responden di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin memperhatikan kesehatan mental dan juga praktik self-care. Jadi perhatian terhadap diri sendiri ini memang semakin dianggap penting. Nah, berarti Gen Z memang semakin sadar dong untuk menjaga diri. Tapi apakah kesadaran ini otomatis membuat mereka lebih egois? Nah, belum tentu. Kita lihat dulu sebenarnya seperti apa bentuk self-care yang sehat nih Rumpro 2. Bakal kita bahas pokoknya. Silahkan kalau kamu mau gabungan Rumpro 2 lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Cek aja IG story terbarunya, nanti bakal aku post dong Pro 2, ada question box-nya, silahkan. Kalau mau request silahkan juga, yang penting ikut gabungan dulu ya Pro 2. Sampai nanti aku tunggu pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Danur di tahun 2017.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Eh, Mas, Mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sambian?
1: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah. Eh, Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus? Itu kan namanya korupsi waktu.
2: Lah. Loh, korupsi waktu. Ada, Mas, Mas. Eh, biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor dua yang perlu digarisbawahi adalah tahu batasan diri ini bukan berarti egois ya. Misalnya ada teman yang ngajak nongkrong nih, tapi kita lagi capek banget. Lalu kita bilang, maaf ya, kali ini aku nggak ikut dulu deh. Nah, itu namanya menjaga diri, nomor dua. Atau ketika ada orang yang terus minta bantuan, sampai kita sendiri kewalahan, kita berani bilang, aku belum bisa bantu, ataupun nggak dulu ya, mohon maaf, nggak bisa bantu. Nah, itu juga bukan berarti kita jahat atau nggak peduli. Yang jadi masalah adalah ketika kalimatnya, ya aku harus jaga diri dong gitu. Nah, dipakai untuk membenarkan apapun yang kita lakukan. Misalnya gak mau ngebantu siapapun karena ngerasa itu bukan urusan kita. Nah, selalu ingin dimengerti tapi gak mau memahami orang lain, atau menganggap kebutuhan sendiri itu selalu lebih penting. Nah, itu jadinya lebih ke egois sih itu, nomor 2. Makanya self care itu sebenarnya bukan cuma tentang memanjakan diri ya, tapi menjaga diri juga berarti tahu kemampuan kita, ngatur waktu, jaga kesehatan, dan juga berani mencari bantuan ketika memang dibutuhkan. Nah, banyak nih biasanya anak-anak muda sekarang ya, itu malu cari bantuan gitu, nomor 2. Malu bilang minta tolong tuh sungkan gitu, nomor 2. Entah apapun alasannya ya. Dan aku pun juga sama sebenarnya. Pengennya tuh ya menolong kalau bisa, nomor 2. Tapi kalau udah mau minta bantuan gitu tuh udah kayaknya mungkin masalahnya aku hadapi sendiri deh. Nah, gitu nomor 2. Kadang itu yang bikin kita kewalahan dan akhirnya ya udah kayak menutup diri. Nah, ini juga didukung nih nomor 2 dari laporan NIQ. Dalam laporannya Health and Wellness 2025 menemukan bahwa 69 konsumen Indonesia menganggap kesehatan emosional dan juga mental itu lebih penting dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan perhatian terhadap kesehatan diri memang semakin besar nih. Jadi mungkin pertanyaan bukannya gengsi egois atau enggak sih, tapi seberapa seimbang kita menjaga diri tanpa mengabaikan orang lain juga. Karena di satu sisi ya kita punya batasan, tapi di sisi lain kita juga tetap hidup bersama orang lain, tetap berdampingan, saling membutuhkan dan segala macamnya. Nomor 2, ada teman, keluarga, tetangga dan juga lingkungan yang kita kadang juga membutuhkan perhatian kita, dan juga sebaliknya. Jadi jangan terlalu acuh juga nomor 2 sama mereka nih, tak acuh ya. Acuh tak acuh ya nomor 2. Jadi tetap peduli meskipun kamu juga membatasi diri, enggak apa-apa kok. Kalau memang membuat kamu kewalahan, terus capek ya, capek fisik maupun mental juga. Nah, boleh tuh bilang enggak, menolak dan segala macamnya. Itu bukan egois nomor 2, itu tahu batasan diri namanya. Ada

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara!
3: Menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman

Nah, Bang Pro 2, kita lanjut ini nih, bahas tentang Gen Z ini makin pintar menjaga diri atau makin terbiasa sih mengutamakan diri sendiri. Nah, kita lanjut nih, Bang Pro 2. Kita boleh kok ngejaga diri, tapi jangan lupa juga sama orang lain. Karena menariknya nih, anak muda sekarang sebenarnya nggak cuma bicara soal diri sendiri aja. Ada juga yang kecenderungan untuk lebih sadar dengan kesehatan mental, lalu mencari informasi dan melakukan hal-hal yang dianggap bisa membuat hidup lebih seimbang nih. Dalam laporan Jakpat 2025 tentang self-development, sebanyak 87% responden Gen Z dan juga milenial mengatakan tertarik melakukan kegiatan pengembangan diri. Bahkan Gen Z menjadi kelompok yang lebih banyak sedang menjalankan kegiatan pengembangan diri dibanding milenial. Dan bentuknya bisa macam-macam nih, mulai dari belajar keterampilan baru sampai dengan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Nah, ada juga penelitian tahun 2026 tentang digital detox pada Gen Z di Indonesia yang melihat kegiatan anak muda untuk mengurangi penggunaan media sosial. Terus juga penelitian ini menarik karena menunjukkan bahwa sebagian Gen Z mulai sadar nih ketika terlalu banyak informasi dan juga aktivitas digital justru membuat mereka ingin ngambil kembali kendali ya atas waktunya yang diluangkan lebih banyak di sosial.

media. Jadi kesadaran untuk menjaga diri sebenarnya nggak otomatis berarti makin individualis teman-teman dua. Justru bisa jadi tanda nih bahwa anak muda mulai sadar dengan kebutuhan dirinya. Yang penting adalah batasannya, yaitu jaga diri boleh banget, mikirin diri sendiri juga boleh, valid kok teman-teman dua. Tapi tetap ada ruang untuk peduli dan juga membantu orang lain. Nah sekarang kita masuk ke nanti ya teman-teman dua. Pertanyaan yang paling seru menurut teman-teman Pro 2 sendiri nih, kamu tuh kalau disuruh milih ya teman Pro 2, kamu lebih mengutamakan diri sendiri dulu atau orang lain sih? Boleh ya, aku tunggu nih ceritanya teman Pro 2. Karena itu tadi seperti yang aku bilang ya, seperti penelitian juga bahwa menjaga diri terus menempatkan diri sendiri untuk yang pertama itu boleh banget, tapi jangan lupa untuk selalu peduli sama orang lain ketika ya ini memproduksi. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali bencana yang terjadi di Sumatera, belum selesai, masih ya memproduksi, masih dalam pemulihan, disusul lagi untuk Aceh, terus juga di Flores, di NTT, terus juga ada di Kalimantan yang sedang gawat kebakaran banyak di titiknya memproduksi. Nah itu kita nggak boleh mematikan kepedulian kita terhadap hal-hal tersebut, karena saudara-saudara kita di pulau-pulau lainnya, di daerah-daerah lainnya butuh nih bantuan kita teman-teman dua. Nah tinggal teman-teman dua nih yang pilih bentuknya seperti apa, mampunya seperti apa ya, karena setiap orang ya punya caranya sendiri teman-teman dua untuk menunjukkan kepedulian itu, entah itu dengan share informasi yang valid ya terkait kebencanaan, terus juga mungkin menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang ada di tempat bencana, ataupun ikut mendoakan juga itu sebagai kepedulian kita teman-teman dua, bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah bencana di berbagai titik di daerah Indonesia. Ya itu jangan sampai hilang sih teman-teman dua. Kalau udah hilang ya mau dibawa kemana hidup ini ya, karena esensi dari kehidupan adalah juga ada kepedulian ya, kepedulian terhadap sesama, nggak cuma manusia aja tapi juga lingkungan, makhluk hidup yang ada di dunia ini teman-teman dua.

0: 3 Desember 1903, penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Camp Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah tadi kita udah bahas Xiaomi Pro 2 secara teori dan juga penelitian. Pokoknya udah dikupas tuntas. Sekarang pertanyaan lebih sederhana nih. Kalau teman Pro 2 ini benar-benar harus milih, mereka akan mendahulukan diri sendiri atau orang lain. Dan ini dia jawaban teman Pro 2. Ternyata pilihannya gak sesederhana aku dulu atau orang lain dulu nih teman Pro 2. Ada Malika. Kalau kondisinya aku memang lagi capek banget, mungkin aku pilih diri sendiri dulu sih. Tapi kalau orang lain benar-benar butuh bantuan dan aku masih bisa bantu, iya aku bantu katanya. Terus ada juga siapa nih, Anwar. Menurutku tergantung situasi sih kak. Kalau soal kesehatan atau kemampuan diri, diri sendiri harus diprioritaskan katanya. Tapi kalau cuma soal males ya jangan jadiin alasan. Oh iya bener nih. Kalau memang mampu ya udah dibantu teman Pro 2 untuk membantu orang lain gitu. Kalau enggak mampu ya udah jangan kamu males tapi alasannya macam-macam. Jangan ya. Terus ada juga Nanda, aku lebih pilih seimbang kata Nanda. Karena kalau kita terus mendahulukan orang lain, kita sendiri bisa capek. Tapi kalau cuman mikirin diri sendiri juga gak enak katanya. Nah aku pilih orang lain kalau memang kondisinya mendesak. Misalnya teman butuh bantuan, tapi kalau aku sendiri lagi gak baik-baik aja, aku juga harus jujur. Ini dari Dimas katanya. Nah kalau ini dari Instagramnya Pro 2 ada Kak Dian Wardatul, katanya diri sendiri dulu. Nah itu valid sih teman Pro 2. Kalau kamu mau milih diri sendiri dulu ataupun orang lain dulu, itu semuanya pilihannya valid banget. Karena ya yang tahu kondisi bagaimana tentang keadaan kamu dan keadaan orang lain kan diri kamu sendiri teman Pro 2. Jadi ya pinter-pinter untuk memilih posisi mana nih yang didahulukan, prioritasnya yang mana dulu nih. Kalau secara mental dan juga finansial kamu siap atau udah bisa membantu, ya silahkan untuk memilih bantu orang lain dulu. Tapi kalau memang belum capable, Pro 2 belum layak ya dengan standar kamu, iya gak apa-apa, milih diri kamu sendiri juga gak ada masalah Pro 2. Nah tadi juga kelihatan bahwa memilih diri sendiri ini gak selalu berarti egois kok teman Pro 2. Dan mendahulukan orang lain juga gak selalu berarti kita harus mengorbankan diri sendiri. Yang paling penting adalah melihat situasinya dulu nih. Bener kan kata aku tadi dulu. Tadi ya teman Pro 2, kata aku tadi. Kenapa jadi belibet? Nah kalau diri kita emang benar-benar membutuhkan istirahat, ya itu tadi, gak apa-apa ngambil waktu untuk diri sendiri, butuh me time dan segala macamnya. Tapi kalau ada orang yang sedang membutuhkan atau kita mampu membantu, ya gak ada salahnya untuk kita hadir membantu mereka. Jadi buat Gen Z sih sebenarnya milih itu pilih sendiri-sendiri atau orang lain. Tapi Gen Z itu belum tahu ya kapan harus memilih dirinya sendiri atau kapan harus peduli kepada orang lain nih kayaknya. Nah itu kadang suka gak enakan dan segala macam ya, akhirnya mengorbankan diri sendiri karena rasa gak enakan itu. Jadi people pleaser dong, jangan ya teman Pro 2. Dan tentunya terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Masih ada satu call lagi nih teman Pro 2. Silahkan kalau mau bergabung, nambah-nambah cerita atau mau curhat-curhat ya. Masih aku tunggu teman Pro 2. Masih nanti ini 15 menit lagi kok pokoknya. Tetap di sini aja barengan Ija di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board of Malaysia Airlines Flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat, lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
1: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Nah, kita sampai ke conclusion Tom Brodo, atau kesimpulan dari pembahasan kita nih Tom Brodo. Dari diri sendiri itu memang penting, orang lain juga kok gak kalah pentingnya. Mungkin sekarang kita memang lebih berani ya mengatakan bahwa diri sendiri itu juga penting. Kita boleh punya batas, boleh istirahat, boleh nolak sesuatu, dan juga boleh memilih nih apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu bagian dari menjaga diri. Tapi jangan sampai konsep aku harus memprioritaskan diriku ini diterjemahkan menjadi aku gak perlu peduli dengan siapapun ya. Itu udah beda banget Tom Brodo, karena pada akhirnya kita tetap membutuhkan orang lain, dan juga orang lain juga butuh kita juga Tom Brodo. Kita butuh teman untuk berbagi cerita, keluarga untuk saling mendukung, dan juga lingkungan yang saling membantu juga. Nah, jadi kalau harus milih, jawabannya mungkin memang gak selalu diri sendiri ataupun gak selalu orang lain ya. Ada saatnya kita harus mendahulukan diri sendiri, terutama ketika kondisi kita memang membutuhkan perhatian. Entah itu draining dari segi mentalnya ataupun lagi kesulitan finansial nomor 2. Nah, tapi ada juga nih saatnya kita perlu mengesampingkan sedikit kepentingan pribadi untuk ngebantu orang lain juga. Karena peduli kepada diri sendiri dan juga peduli kepada orang lain sebenarnya bisa berjalan beriringan nih. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan ya Pro 2 dari pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga barengan Ija dari pukul 8 tadi dari interval pertama sampai dengan interval terakhir pada malam hari ini di Jaga Malam. Terima kasih teman Pro 2. Semoga besok udah weekend nih. Pokoknya buat kamu yang punya privilege weekend ya, dimanfaatkan dengan baik teman Pro 2. Kalau kamu butuh istirahat ya istirahat. Kalau kamu butuh traveling atau healing, silahkan dipakai untuk traveling ataupun healing. Untuk kumpul keluarga juga boleh, silahkan teman Pro 2. Yang penting bermanfaat ya, jangan sampai kegiatan kamu merugikan diri kamu maupun orang lain. Dan juga diberikan selalu kesehatan buat teman Pro 2 yang menjalani hari-harinya yang mungkin kerasa kok lebih berat ya rasanya. Hang in there teman Pro 2, pokoknya tetap bertahan aja. Memprioritaskan diri sendiri itu gak salah teman Pro 2, tapi juga harus juga peduli sama orang lain di sekitar kita. Nah, kalau memang butuh bantuan, boleh nih reach out ke yang profesional ya, entah itu dari tenaga medis ataupun psikolog dan lainnya teman Pro 2, ataupun teman-teman kamu, silahkan kalau dibutuhkan memang silahkan teman Pro 2, jangan malu ya, gak boleh malu. Kalau butuh bantuan ya diutarakan, jangan dihadapin sendiri, pokoknya kamu gak sendiri kok teman Pro 2, tenang aja. Kita saling menjaga, saling mendoakan pokoknya di hari Jumat ini dan juga untuk hari-hari berikutnya teman Pro 2. Jaga terus kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, terus jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesusahan bencana di berbagai daerah di Indonesia teman Pro 2, dan semoga weekend kamu juga dimanfaatkan dengan baik, dan semoga malam ini istirahat dengan baik juga karena besok mungkin masih ada kegiatan atau masih ada yang ini teman Pro 2. Lanjut lagi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, gak apa-apa, masih ditemenin sama Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga hari ini ya Jumatnya, Jumat jadi Jumat berkah buat kamu dan buat orang-orang di sekitar kamu. Pokoknya semoga selalu sehat, selalu dilancarkan semuanya. Jadi Ija undur diri dari Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Ketemu lagi besok-besok tentunya. Dan selamat beristirahat, selamat malam. Love you. Bye.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Tomo Bro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi 22 Agustus 2026 hari Sabtu. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin aktivitas pagi kamu. Dan untuk memulai pagi hari ini, kamu akan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Sepada, Selamat Pagi Teman Pro 2, dimana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi hari kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian ujian dan jalan keluarnya bagi orang bertakwa. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan. Menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus, namun tak jarang pula jalan itu berkelok, jalan itu berkerikil, bahkan jalan itu berduri. Teman Pro 2, sekali lagi, ujian itu pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Kullu nafsin da'ikotul maut, wa nabulukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan musibah, Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa? Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan? Atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman Pro 2 sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman Pro 2 sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman Pro 2, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman Pro 2, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat,
Apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak, teman produs kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. "Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Teman Pro 2, selamat

0: benak kita pertanyaan.
1: Benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman Prodo sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi. Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Zat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk ujian. Maka ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman Pro 2, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat. Tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman Pro 2 sekalian bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus nantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman Pro 2, kita juga harus nantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya teman Pro 2 sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu teman Pro 2 sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian teman Pro 2 sedikit renungan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman Pro 2, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, selamat pagi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Indonesia-Tiongkok jajaki kerjasama pengembangan teknologi misil dan roket. Informasi berikutnya, pemerintah maksimalkan operasi modifikasi cuaca atas si Karhutla Kalimantan. Dan informasi yang terakhir, Bea Cukai Jember musnahkan 7,4 juta batang rokok ilegal. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya, edisi 22 Agustus 2026.

Demam Broadway Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI RRT pada Jumat 21 Agustus 2026 di Kemlu RI Jakarta. Menhan RI Syafri Samsudin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Safri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Jadi dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperoleh produk pertahanan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi serupa secara mandiri.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membatasi membasahi wilayah rawan. Dijelaskan pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat pada 13 sampai 17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak pada periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah Penyamayan mencapai 10,92 juta meter kubik. Lebih lanjut, teman Pro 2, berdasarkan perakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23 hingga 27 Agustus 2026. BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut.

Pelayanan Bea dan Cukai Jember memusnahkan 7,4 juta batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo pada Jumat 21 Agustus 2026. Jutaan batang rokok tersebut merupakan hasil penindakan sepanjang Oktober 2025 hingga Juni 2026. Barang bukti tersebut diketahui tidak dilengkapi pita cukai sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, teman Pro 2, pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan pembakaran di halaman kantor Bea Cukai Jember. Dan selanjutnya seluruh batang rokok dibawa ke fasilitas pemusnahan di Pasuruan untuk dimusnahkan menggunakan insinerator bersuhu tinggi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi, ketemu sama Sabtu. Udah akhir pekan aja nih ya. 22 Agustus 2026, Devi Wulandari balik lagi buat nemenin pagi hari kamu yang tentu saja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru sampai nanti pukul 10 pagi. Gimana teman Pro 2, setelah menjalani aktivitas dari hari Senin sampai hari Jumat, ya akhirnya ketemu sama akhir pekan, bisa istirahat, bisa kongko-kongko manis manja, bisa juga me time, bisa juga mager-mageran, ya bisa juga olahraga-olahraga. Kayaknya sih ini akhir pekan yang super duper dinanti buat teman-teman yang ikutan event lari, apalagi di Bali, ya kan? Karena ada lagi ada event lari yang itu levelnya udah internasional. Yang ikut itu bukan kaleng-kaleng sih menurut aku. Keren banget. Semoga buat kamu yang besok full marathon, half marathon, ataupun yang ambil 10K bisa finish dengan strong, bisa finish dengan happy, dan pastinya finish sehat ya teman Pro 2. Nah buat kamu yang mungkin juga minggu besok ini bakalan ikut event lari yang ada di Banyuwangi, juga disiapkan fisiknya ya. Yang gak pergi kemana-mana, ya disiapkan hatinya. Disiapkan mood untuk gak ngapa-ngapain seharian. Tapi janganlah ya teman Pro 2, buat weekend kamu itu produktif. Buat weekend kamu jangan untuk bermalas-malasan. Setuju? Harus setuju. Konsepnya adalah maksain. Ya pastinya teman Pro 2, aku udah siapin berbagai informasi buat nemenin pagi hari kamu, dan lagu-lagu yang enak banget buat sing along di pagi hari ini. Jadi kamu harus stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jujur teman Pro 2, di akhir pekan emang sih bawaannya tuh pengennya nggak ngapa-ngapain ya kan. Karena rasa-rasanya kemarin hari Senin sampai hari Jumat udah sibuk-sibuk, udah capek-capek. Ya Sabtunya dipakai buat me time yang nggak ngapa-ngapain aja gitu. Ada sih yang berpikiran seperti itu. Namun menurut aku di cuaca Jember pagi hari ini sejuk banget. Dan rugi sih kalau nggak dipakai buat jalan-jalan ataupun buat berlari, olahraga, sepedaan gitu loh teman Pro 2. Nah, seperti yang aku bilang tadi ini, bahwasanya Jember udaranya cukup sejuk. Dan tapi sepertinya enggak untuk nanti siang. Karena ini berdasarkan pantauan dan juga perakiraan cuaca dari BMKG ya. Jember hari ini terpantau berawan dengan suhu udaranya dari 23 sampai nih rada-rada panas sih sampainya 32 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Terus buat kamu yang ada di Lumajang, ini juga terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 21 sampai 28 derajat Celcius. Buat kamu yang ada di Banyuwangi, ini terpantau berawan dengan suhu udara dari 22 sampai 34 derajat Celcius. Wow, panasnya cukup membara sih, itu 34 derajat Celcius. Lalu kamu yang ada di Situbondo, ini terpantau udara kabur dengan suhu udaranya dari 23 sampai 33 derajat Celcius. Ini panas juga sih teman Pro 2. Lalu untuk Bondowoso, Bondowoso terpantau berawan ya dengan suhu udara dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Karena ini terpantau beberapa kota suhu udaranya sampai di 30 derajat Celcius lebih. Jangan sampai kamu dehidrasi ya teman Pro 2. Selalu hidrasi tubuh kamu dengan banyak-banyak minum air putih. Dan juga yang pastinya pakai sunscreen biar gak gosong itu kulit karena kena panas matahari.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Pernahkah melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya? Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bisa jadi pagi hari ini kamu juga memutuskan untuk yuk deh produktif keluar rumah ya. Produktif yuk keluar kosan. Boleh teman Pro2, malah harus di Sabtu pagi. Jangan hanya tidur-tiduran mulu ya, tapi juga lakukan aktivitas di luar rumah. Tapi juga penting untuk lihat gimana kondisi jalan untuk Jember di Sabtu pagi ini. Mulai dulu dari LPPRRI Jember ya teman Pro2. Di Jalan Panjaitan yang ini udah terpantau lancar untuk trafiknya. Terus dari Jalan Panjaitan menuju ke Geladak Kembar, ini terpantau udah mulai ramai kendaraan yang antri di traffic light yang ada di Geladak Kembar dari ketiga ruasnya. Terus kita belok kiri ke Jalan Ejen Suprapto yang di sini terpantau udah lancar buat kondisi jalan menuju ke Jalan Ahmad Yani yang juga terpantau lancar. Masuk ke Trunojoyo yang biasanya jam-jam sekarang ini padat merayap, tapi enggak untuk hari ini ya. Slow-slow bae untuk Jalan Trunojoyo teman Pro2. Menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung ya, yang terpantau lancar untuk trafiknya. Menuju ke Jalan Hoshokraminoto juga lancar. Di Jalan Gajah Mada ini terpantau lancar banget teman Pro2. Terus putar balik ke Jalan Sultan Agung ya, Sultan Agung terpantau lancar sampai di alun-alun. Tapi kalau untuk di mana nih, traffic light yang ada SMP Negeri 2 Jember, ini terpantau udah mulai ramai kendaraan yang ngantri di traffic light-nya. Jalan PB Sudirman udah menunjukkan kesibukannya pagi hari ini, padahal juga Sabtu ya, tapi udah sibuk loh Jalan PB Sudirman ini. Sampai di ini ya, pertigaan PB Sudirman dan Muhammad Suruji serta Jalan Maastricht yang terpantau udah padat banget kendaraannya teman Pro2. Terus belok ke Jalan Maastricht yang mana di Bundaran Maastricht ini terpantau sangatlah padat. Ini ada apa di kampus ini kok ya, dari keempat ruasnya terpantau padat banget kendaraannya deh teman Pro2. Jalan Kalimantan, oh I know, ini kayaknya ada wisuda apa ya. Ini rame banget di Jalan Kalimantan teman Pro2, udah menunjukkan padat merayap kendaraannya. Jadi harus hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Agustus sebelum tahun 2026 ada banyak sekali momen-momen bersejarah nih. Salah satunya kita mundurnya agak jauh banget teman Pro 2 di tahun 1864 ya. 22 Agustus 1864. Itu ada 12 negara yang menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang yang memperkenalkan lambang palang merah. Jadi Konvensi Jenewa ini perjanjian internasional yang dia itu mengatur tentang perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Jadi konvensi ini terdiri dari 4 perjanjian nih teman Pro 2 ya, dan ada 3 protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Terus di tahun 1945 juga di tanggal 22 Agustus, ini ada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan umum di Republik Indonesia. Lalu kita menuju ke tahun 2018 di tanggal 22 Agustus. Itu ada bulu tangkis pada Pesta Olahraga Asia 2018. Kontingen Tiongkok itu menjuarai nomor beregu putra dan juga kontingen Jepang itu menjuarai nomor beregu putri. Terakhir teman Pro 2 ada di tahun 2010 ya. Ada pemain cut the rope ini untuk pengguna Nintendo 3GS dirilis. Permainan Cut the Rope ini kayak seni permainan fisika gitu yang berbasis permainan video teka-teki tuh teman Pro 2. Itu tadi momen-momen bersejarah di tanggal 22 Agustus sebelum tahun 2026.